0: Rantau Embacang merupakan salah satu dusun yang memiliki wilayah yang cukup luas di Kecamatan Tanah Sepenggal dan juga merupakan dusun tertua di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Peran alim ulama dan cerdik pandai sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kegiatan kelahiran, kematian, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Masyarakat Rantau Embacang mempunyai tradisi unik pada perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, ataupun pada acara khataman Al-Quran, yakni dengan membawa nasi beng atau nasi dalam nampan beserta lauk pauknya. Dan berbeda dengan daerah lainnya yang juga menyelenggarakan acara yang sama, panjat pinang, pacu karung, dan lain sebagainya. Acara ini dilakukan pada acara 17 Agustusan. Di Dusun Rantau Embacang, kegiatan semacam ini justru dilakukan pada perayaan Idul Fitri. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sebagian besar berprofesi sebagai petani karet. Oleh karena itulah, getah karet adalah komoditas utama yang dihasilkan. Selain itu, harga karet juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Dusun Rantau Embacang.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
3: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
2: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
3: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
2: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
4: Banggalah dengan produk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kati-kati pagi hari ini masih di informasi menarik. Kali ini kati-kati bagi sebagian orang, kardus mungkin hanya dianggap sebagai material sederhana yang digunakan untuk mengemas atau menyimpan barang. Namun kati-kati di tangan seniman visual Faisal Darmawan, kardus ini justru menjelma menjadi medium yang syarat makna dan melahirkan karakter bernama Kartea, kanti-kanti. Nah, filosofi tersebut menjadi salah satu tema utama yang dibahas dalam art talk dan workshop session yang bertajuk Kartea From Cardboard to Hope, yang digelar sebagai bagian dari rangkaian pameran tunggal yaitu Cardboard Room Small Worlds Within di Abeto Resto Jakarta. Nah, kanti-kanti tentunya dalam sesi artist talk yang dipandu James Luhilima, Faisal membagikan perjalanan kreatifnya dalam eksplorasi kardus sebagai medium berkarya. Menurutnya, kardus memiliki nilai simbolik yang kuat karena seringkali dianggap bisa rapuh, tetapi dipercaya untuk melindungi sesuatu yang berharga di dalamnya, kanti-kanti. Ya, kanti-kanti, dari pemikiran tersebut lahirlah Kartea, karakter visual yang menjadi identitas dalam berbagai karya Faisal. Karakter yang hadir sebagai representasi emosi dan pengalaman manusia yang kerap sulit diungkapkan melalui kata-kata. Melalui Kartea, Faisal berupaya menciptakan ruang refleksi yang mungkin setiap orang menemukan makna dan pengalaman personalnya sendiri. Karakter tersebut tidak dibatasi oleh satu cerita atau satu emosi tertentu, melainkan menjadi simbol yang terbuka untuk berbagai interpretasi. Nah, tidak hanya berbagai di balik proses kreatifnya, Faisal ini juga mengajak peserta untuk melibatkan langsung melalui mini workshop dan painting session, kanti-kanti. Dan tentunya, kanti-kanti, melalui program ini, Faisal Darmawan menunjukkan bahwa karya seni tidak hanya lahir dari material yang mewah atau kompleks. Dari selembar kardus yang sederhana pun lahir sebuah medium bercerita tentang harapan, perlindungan, dan pengalaman emosional manusia yang universal. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini, kanti-kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

DKI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Apa kabar Kanti-Kanti? Wah, dari tadi udah menyapa Kanti-Kanti, baru nanyain kabar nih. Nah, tentunya Kanti-Kanti di pagi hari ini ya, udah pada sarapan atau belum nih hari Minggu? Wah, kelihatan nih udah cerah nih dari Studio Perempat. Udah kelihatan nih Kanti-Kanti kalau mataharinya sepertinya udah setinggi aku ya. Ya, kalau yang gak tahu di kira-kira dewek lah ya, tingginya semanda gitu kan. Nah, udah setinggi aku nih Kanti-Kanti. Kanti-Kanti jangan lupa sarapan di pagi hari ini ya kan, karena sebelum kita memulai hari yang cerah ini ya kan, harus sarapan dulu biar semangat kuat dan tidak loyo Kanti-Kanti. Nah, Kanti-Kanti kali ini ya kan akan bahas mengenai sambal. Sambal ini menjadi salah satu pelengkap makanan yang sulit dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Menariknya, Kanti-Kanti hampir setiap daerah ini memiliki sambal khas dengan cita rasa dan bahan yang berbeda, Kanti-Kanti. Tentunya Kanti-Kanti ini salah satu mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang beragam. Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, keberagaman sambal di Indonesia dipengaruhi oleh budaya, bahan pangan lokal, serta kebiasaan masyarakat di daerah masing-masing, Kanti-Kanti. Menurut literatur budaya, tentunya masyarakat Bali ini mengenal sambal matah yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, dan minyak kelapa tanpa proses pengulekan. Sementara di Sulawesi Utara, terdapat sambal roa yang menggunakan ikan roa asap sebagai bahan utama sehingga menghasilkan aroma yang khas Kanti-Kanti. Nah, selanjutnya berbeda lagi dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang memiliki sambal luat. Nah, sambal tradisional ini dibuat dari campuran cabai, bawang, jeruk, dan daun luat yang menjadi ciri khasnya. Sambal luat ini biasanya disajikan sebagai pelengkap hidangan daun sei, kuliner daging asap khas Nusa Tenggara Timur dan memiliki cita rasa segar yang berbeda dari sambal pada umumnya, Kanti-Kanti. Ya, tentunya keberagaman tersebut menunjukkan bahwa sambal ini bukan sekedar pelengkap makanan, tapi juga bagian dari identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, Kanti-Kanti berbagai sambal khas daerah masih terus dinikmati dan menjadi daya tarik kuliner Indonesia. Nah, kalau Kanti-Kanti sendiri lebih suka sambal khas daerah mana? Kalau saya sendiri suka sambal terasi. Itu dari daerah mana ya? Dari daerah Jawa deh kayaknya. Sambal terasi pakai ikan asin. Nambah-nambah nasinya. Nah, itulah informasi kita di pagi hari ini, Kanti-Kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini,

Pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Sobat Gigi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Gubernur Jambi lepas 83 kontingen PES Parawi Nasional di Manokwari. Gubernur Jambi Al Haris melepas 83 kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi untuk mengikuti lomba tingkat nasional di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada seluruh peserta, pelatih, dan pengurus kontingen yang akan mewakili Jambi di tingkat nasional itu. Menurut PES Parawi, bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan wadah pembinaan mental dan spiritual bagi umat Kristiani, khususnya Protestan. Al Haris menaruh harapan agar kontingen Jambi dapat menjaga nama baik daerah serta mampu bersaing secara sehat untuk membawa pulang prestasi yang membanggakan. Ketua Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah Jambi Abraham Tambun menyampaikan dalam perhelatan lomba tingkat nasional ini, Jambi akan mengikuti 10 cabang lomba dari 12 kategori yang dilombakan. 83 orang akan diberangkatkan pada 17 Juni mendatang dengan rincian 72 penyanyi, 11 orang lainnya merupakan pemain musik, trijen, dan juga pelatih. Dalam ajang lomba itu, LPPD mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui suntikan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama, APBD Kota Jambi, dan APBD Provinsi Jambi. Abraham berharap melalui lomba itu, kontingen Jambi mampu membawa nama baik di tingkat nasional melalui torehan prestasi, mengingat puluhan peserta telah mengikuti pelatihan secara intensif. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, Gubernur Jambi lepas 83 kontingen PES Parawi Nasional di Manokwari. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ya Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ayo ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan. Penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
1: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
2: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Ganti-ganti tentunya di pagi hari ini, pelestarian tradisi Baselang Kaumo di Jambi, peserta pawai Tudung Lingkup berjalan sambil mengenakan penutup kepala tradisional perempuan Melayu Jambi, Kota Seberang, saat pelestarian tradisi Baselang Kaumo di Olak Kemang Daun Teluk Jambi pada Sabtu 13 Juni 2026. Tentunya ganti-ganti kegiatan yang diikuti sekitar 700 peserta dari perwakilan 11 kelurahan sekecamatan Danau Teluk, dan pelayangan itu bertujuan mengenalkan tradisi Baselang Kaumo atau gotong royong melakukan aktivitas sawah yang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Melayu Jambi, Kota Seberang yang kini mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Dan ganti-ganti tentunya pada tradisi ini, warga Danau Teluk Jambi banyak sekali mengikuti kegiatan ini dan sangat antusias untuk bergabung dalam kegiatan ini.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi. Info cuaca.
1: Ganti-ganti informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 14 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Dengan peringatan ini, suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kemampuan udara 58 hingga 90%. Arah angin bertiup tenggara hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakhiran tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 13 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 21 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Kabupaten Sarulangun 3 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Tembok 1 titik panas. Forecaster Uduti Hari Taufik Kurniawan diperbarui 14 Juni 2026 pukul 8.21 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami Pro 4 RRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Bagi orang rimba, kain mempunyai nilai penting bagi masyarakatnya, di mana ada dua makna dan fungsi kain dalam kehidupan masyarakat orang rimba, yakni sebagai fungsional praktikal dan secara kultur sosial. Bila secara fungsional praktikal, maka makna kain tersebut dilihat dari fungsinya, yakni untuk melindungi tubuh dari kondisi cuaca, bahkan bahaya lainnya. Sedangkan makna kain secara kultur sosial adalah bahwa pemakaian kain bagi orang rimba adalah untuk kepentingan dan kelangsungan budaya mereka. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan pandangan miris yang mereka terima dari masyarakat sekitar saat ini, mereka sudah banyak yang mengenakan celana dan baju. Namun, jika mereka berada dalam lingkungan rimba, mereka tetap menggunakan cawat.

0: 99,2 FM.
1: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedratari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
4: Jambi Berdendang,

0: Ya, kanti-kanti kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Tapi kali ini kita beralih ke Jambi Berdendang ya. Boleh kanti-kanti anak bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ada siapa yang nak bergabung? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jambi Berdendang.
0: Elok nian.
1: Bergabung Mbak Tina.
0: Sehat banget belum, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
0: Alhamdulillah, lagi apa? Menggali.
1: Santai.
0: Yes. Duduk-duduk. Enak nyoy, santai.
1: Enaklah.
0: Kami nak juga.
1: Sinilah.
0: Apa sarapan hari ini?
1: Sarapan hari ini nasi goreng.
0: Nasi goreng enaknya. Pagi-pagi nasi goreng ngantuk dak sudahnya.
1: Hah?
0: Bang, bang, bang.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Suara di HP dak ado, Mbak Tina.
0: Suara di HP dak ado?
1: Dak ado.
0: Suara siapa, kami atau abang?
1: Suara Mbak Tina.
0: Di HP iyo po?
1: Iya, ada di HP. Gimana deh?
0: Oh iya, di sini soalnya normal suaranya.
1: Tidak tahu lah.
0: Iya, sudah lah abang dengar suara kami di radio, we. Iya, iya. Bang, cuacanya panas nian hari ini, enaknya minum apa lah yo?
1: Minum es dogan sini lah.
0: Minum es dogan. Abang, nak belainya memang?
1: Iya, di sebelah ada jualnya.
0: Terus, kami malas lah kalau orang sebelah yang jual lo. Kami maunya abang lah yang ngebelainya.
1: Iya, sebelah aku. Tahu aku
0: enak tuh. La ilah ilallah. Yalah, apa lagunya, Bang?
1: Lagunya apa enaknya?
0: Apa?
1: Apa Mbak Bina enak ya Mbak Bina?
0: Tak tahu.
1: Apa yang remix lagi Mbak Bina?
0: Remix. Bentar, kami cari dulu merinding. Remix di sini ada yang baru kemarin apa ya? Lupa.
1: Kami masuk lagi ya, alhamdulillah.
0: Apa ya kami kemarin?
1: cari lah pokoknya Mbak Bina gitu.
0: Apa ya? Ada Abangku Jauh, Batang Hari, Si Kulup, Gadis Rimbo Bujang, Janji ke Bulan, Ketalang Petang, Ketimun Bungku, Mujuh, Dak Dape Diraih, sama Janji Pergi ke Bulan.
1: Kamu tahu Ketalang Petang ya tadi?
0: Iya, Ketalang Petang.
1: Ketalang Petang dah.
0: Ya boleh dah, oke.
1: Ya, itu siapa yang gemuk-gemuk kayak motor PCS tuh?
0: Mano?
1: Aduh tuh kemarin, apa?
0: Di mano?
1: Aduh lah, adalah, gak jadilah.
0: Apa di mano?
1: Tahu.
0: Payo.
1: Bocil.
0: Aduh.
1: Salam untuk semuanya aja Mbak Bina ya.
0: Yo.
1: Ya Mbak Bina, Mbak Tuga, kayak selalu.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah udah bergabung. Nanti kita putar lagunya ya. Selanjutnya ditunggu ganti-ganti di 0811-6707-9920 di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo juga.
0: Hai.
1: Hai.
0: Hai, halo, halo, hai, halo, hai, hai.
1: Halo, hai, hai. Apa kabarnya, Bina?
0: Sehat, Bang Ramlan, apa kabar?
1: Sehat dong itu.
0: Iya, poh.
1: Iya dong itu.
0: Bagus. Bang, lagi ngapo?
1: Lagi baru habis dari pasar itu.
0: Habis dari pasar belanja apa?
1: Hai, belanja itu lah, cabe, bawang itu.
0: Naik dah harga ya?
1: Harganya seperti bener lah harganya.
0: Kayak biasa lah dak bang yo.
1: Seperti biasa lah, gitu biasa lah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun pindah.
0: Kayaknya masih stabil. Nanti baru nanti kalau menjelang akhir tahun baru melonjak lagi yo bang yo.
1: Baru melonjak lagi biasanya itu.
0: Tapi kayak mana sih bang tanggapan abang mengenai harga Pertamax naik?
1: Ya harga Pertamax naik kita sih bagaimana gitu. Kita tidak bisa ngomongnya. Kita kalau betul naik yo naik lah macam mana kan kita tidak bisa ngomongnya juga. Bang.
0: Iya sih betul juga.
1: Kemarin kemarin sudah naik itu mungkin Pertalite belum ya?
0: Belum.
1: Ya ini kan pertama baru yang naik ya.
0: Iya.
1: Kan ya tidak bisa berapa lah. Kan itu kan kalau naik ya naik lah gitu
0: tidak. Iya. Tapi ya itulah ya bang ya macam mana lah dah naiknya juga lumayan drastis ya bang.
1: Yo, kita mudahnya kalau udah naik bisa, kalau bisa turun lagi, itulah kan, jangan naik terus ya lah.
0: Iya, betul. Kasian pula pengendara kita yang lain, enggak?
1: Iya lah, okay. Benar-benar.
0: Apa lagunya?
1: lagunya Ketimun Bungkuk yang dari versi Ardi ya.
0: Ketimun Bungkuk versi?
1: Versi yang Ardi itu.
0: Boleh, kita cari dulu. Ali, Nana Sabrina, Hairun Najwa, siapa? Andri, Ardi Arka. Bang. Putus suaranya. Halo, Bang Ramlan, sinyalnya putus-putus. Ini sinyal kami atau sinyal Abang ya? Tapi lagunya tadi udah Ketimun Bungkuk ya. Bolehlah nanti saya putar. Kenapa lah ya? Selanjutnya, halo, Jabi Berendang. Halo.
2: Halo.
0: Wah, sehat Bang?
2: Halo, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mbak?
0: Sehat, Bang Putra, apa kabar?
2: Lagi udah enak badan, Mbak.
0: Oh, udah enak badan. Kenapa? Panas-panasan?
2: Udah tahu lah,
0: macam mana pula, ya kan? Iya, memang cuacanya juga naik turun, Bang, kali ini, dah eh. Apa, Bang?
2: Panas-panasan.
0: Iya sih. Abang apa lagunya? Apa ya? Suaranya putus-putus ya? Apa bang lagunya?
2: Limau Purut.
0: Oh, Limau Purut. Oke, boleh. Lanjut salam, Bang.
2: Salam yo tempat kita. Selalu dan tempat kita ya.
0: Halo.
2: Oke, makasih Mbak ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika suaranya putus-putus nih, saya juga bingung ataukah saya yang error ataukah gantinya sinyalnya yang error ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini, ganti-ganti nanti bergabung lagi di Jambi Berdendang di 0811 6707 9920.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo. Halo.
3: Sisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Pak, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Jambi.

tradisional Nusantara. Gasing, permainan yang satu ini sudah ada sejak zaman kuno. Terdiri dari sebuah kayu berbentuk UFO yang memiliki pentolan di bagian kepala. Cara memainkan permainan ini adalah dengan melilitkan tali pada pentolan dan kemudian melemparkan sekuat-kuatnya ke tanah. Tiap orang biasanya memiliki teknik khusus agar gasingnya berputar paling lama. Saat dilombakan, gasing tidak boleh keluar dari garis dan area yang sudah ditentukan.

0: Ya, ketika-tika kembali lagi di Jami Berdendang, Elo Nian, mulai bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo, Jami Berdendang.
1: Halo, Assalamualaikum, Pina.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Elo Nian.
1: Elo Nian, ada Pina ya.
0: Yalah, harus itu.
1: Wah,
0: bukan lagi.
1: Bukan lagi panas, bedengkang sudah di Kedemangan.
0: Bukan lagi, dari kemarin, enggak, Bun?
1: Iya. Lah, sarapan belum?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Kecil dulu suara tuh. Suara kami mantul-mantul.
1: Iya, mantul-mantul, yo.
0: Iya.
1: Lah, langsung ke lagunya lah.
0: Nah, iyalah, iyalah. Apa tuh, Bunda?
1: Pergi, pergi ke bulan, deh.
0: Pergi ke bulan?
1: Iya.
0: Iya, yang ini, yo.
1: Oke. Nah, ini kado, enggak?
0: Ada sih, kayaknya.
1: Salam dikit, ya.
0: Iya.
1: Pina, ada teh suara di HP.
0: Iya, Pa.
1: Iya, suaranya di radio bayar tuh Bunda dengar.
0: Nah, iyalah, kaget saya bayain.
1: Ya, salam dikit ya. Salamnya terutamanya buatnya Pina, selamat pagi, selamat aktivitas, selamat bertugas, tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu ya. Nanti pulang hati-hatinya ya.
0: Oke.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, tadi ada Kadir CS ya, Abdullah juga ya. Terus ada siapa? Tasyawati belum masuk ya?
0: Belum.
1: Mau Tasyawati, Kak Butet, Mang Ajum, Bang Ijal. Wah, semuanya lah, Pina.
0: Oke, siap, Bunda.
1: Oke, aku ditunggu, Pina. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bunda, sudah bergabung di Jambi Berendang pada pagi hari ini. Selanjutnya, siapa yang nak bergabung? Tunggu dulu. Nah, ini dia. Halo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iing.
2: Sehat, ya?
0: Sehat. Bang Iing, apa kabar? Bang.
2: Oh.
0: Bang. Halo.
2: Oh?
0: Halo.
2: Halo.
0: Nah. Ah. Apa?
2: Apa kabar, yo?
0: Sehat. Abang apa kabar?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi apa?
2: Ya, sekolah.
0: Hah, biasalah, alhamdulillah.
2: Dengan orang lewat deh.
0: Mandor namanya tuh, mandor orang kerja pagi Minggu. Memanglah Bang nih. Ah, sudah sarapan, Bang?
2: Udah mancing ya. Enggak lawan. Itu pisang kayak
0: lah. Hah, iyalah boleh nak mancing, ceritain.
2: Ya, aduh kawan nak mancing.
0: Oh, oke. Boleh. Salam, Bang.
2: Salamnya untuk semua pemimpin.
0: Oke, baiklah.
2: Yup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Arcipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: Ya, ketika ini masih lanjut di Jambi Berdendang, boleh bergabung bersama kami di sesi terakhir di 0811-6707-9920. Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, Nian.
0: Halo, Nian. Bang Alimin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Lagi ini, apa, Bang? Sehat juga.
1: Ya, ini lagi bersih-bersih ini depannya.
0: Sama Bunda, ya?
1: Nggak, Bunda juga aktif lah.
0: Oh, kirain tadi gotong royong, tapi sama baik gotong royong sama Bunda juga. Dak, Bang, yo?
1: Ya, tadi di belakang gotong royongnya.
0: Sekarang gotong royongnya dewe di depan belakang, yo.
1: Iya.
0: Bagus, cepat bersih rumahnya, Bang. Iya, itu dia. Apa Bunda mas apa hari ini, Bang?
1: Ini buat ini top.
0: Sop buntut.
1: Sop ceker.
0: Sop ceker. Ih, enak Bang, sop ceker, seriously.
1: Iya, enak, aku suka itu pinang.
0: Iya, kalau sop ceker pakai apa Bang? Pakai kepala ya, pake ayam, enak juga.
1: Iya, pakai wortel, ada pakai apa, yang lain itu adalah.
0: Nah, itu namanya pas sehat, lima sempurna, enggak Bang?
1: Iya.
0: Oke, dah. Apa lagu Abang?
1: Lagunya Wasale.
0: Buat sale, boleh.
1: Sekarang yo.
0: Iya.
1: Untuk Dina, selamat siaran, semoga sehat-sehatnya. Pulangnya nanti ada di. Ada Bunda Nadia juga tuh di belakang lagi. Sibuk ya sama Pak Dini. Ada Rudi Rana Amerkan, Arung Duga Gisila, Nayangga Dua Rafael, Pak Aceh juga ada. Bang Anju, Mengisal, Disimpul, Kakak Putih, Mak Solia. Terus ada Mama Elo juga, Nak Ayang, ada Double Pijang, Putra STN, juga ada Putra Kusuma, Bas Mamua lah ya.
0: Oke.
1: Ya, dalam kopal aja lah.
0: Oke.
1: Mama Elo juga, Nak Ayang, ada Double Pijang, Putra STN, juga ada Putra Kusuma, Bas Mamua lah ya.
0: Oke.
1: Ya, dalam kopal aja lah.
0: Oke, siap. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin ya udah bergabung di Jambi Berdendang. Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dina.
0: Oi.
2: Apa kabar?
0: Sehat. Cik, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ngapa?
2: Baru balik makan daging, Dina.
0: Baru balik makan daging?
2: Yo.
0: Oh ya Allah, enak nian. Siapa jam segini lah selesai masak daging?
2: Ada pengantin.
0: Ada pengantin. Cepat nian balik dari pengantin.
2: Iya, awak dah nak. Oh, macam orang menuduh je, dia sampai habis, baru dia balik, awak tak lah.
0: Oh, baliklah.
2: Udah makan baliklah.
0: Buset, memang. Bantuin parkir, kek. Langsung balik. Yaudah, iya.
2: Yang enak, dia makan lagi, balik.
0: Iya. Yang penting tuh, abis makan daging, jangan ngantuk pula.
2: Makan daging, dah enak, Mina.
0: Ngapa?
2: Makan ayam enak lah.
0: Kalau makan daging nyangkut di gigi ada
2: baik. Makan daging ni dah enak dah.
0: Tapi aman lah dah. Tak ada darah tinggi, tak ada kelingan kepala.
2: Dah lah.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi nak.
0: Oi.
2: Aku nak nanya kalau huruf yang paling enak dimakan huruf apa Mina?
0: Huruf yang paling enak dimakan?
2: Yo A sampai Z dong. Yang enak dimakan apa?
0: Huruf A. Karena ayam nyam nyam nyam nyam.
2: Salah Bina.
0: Jadi apa?
2: Es.
0: Apa ngapo es?
2: Es.
0: Oh es. Es krim segar. Enak, ya Allah. Nah kalau es yang tak bisa dimakan apa Bang? Kalau es yang tak bisa dimakan apa?
2: Es

0: bolehlah. Oke, siap.
1: Iya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik. Ganti-ganti sampai satu lagi kali ya. Satu lagi kali ya. Nah, ini dia. Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, Jambi Berdendang Elok Nian.
0: Elok Nian, Bang Nuri.
2: Iya, apa kabar Nian?
0: Sehat, mantap Nian, suaranya jernih nih.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Sarapan dulu biar sehat.
0: Alhamdulillah sudah sarapan.
2: Sama apa?
0: Sama susu.
2: Waduh. Enak lah sama susu.
0: Alhamdulillah enak.
2: Sama bolu roti.
0: Ih, lah kayak orang luar negeri emang
2: orang
0: ya.
2: Orang barat.
0: Iya, itu dia orang barat. Barat daya.
2: Barat timur.
0: Iya, barat timur. Abang sudah sarapan juga pagi nih?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Dua kali.
0: Buset, nambah.
2: Di rumah makan nasi. Nah, di kebun bawa roti juga. Jadi semua di makan udah sarapan.
0: Yang penting jangan, be. Timbangannya geser ke kanan.
2: Iyalah, gue pada kurang makan, nah, kurang itu.
0: Oke, sih.
2: Ya, gemuk ya. Mantap.
0: Itu dia.
2: Korban nanti lebaran haji.
0: Korban lebaran haji. Aduh, apa lagunya nih?
2: Lagunya, anu gue lah. Kami gadis tunggal.
0: Gadis tunggal boleh.
2: Yeah. Salam boleh Dik Mina.
0: Boleh silakan.
2: Ya, Dik Mina, sama petugas pulang hati-hati, panjang umur rezeki.
0: Amin.
2: Dapat jodoh yang gagah yang kayo.
0: Amin. Itu yang ditunggu.
2: Yang punya Pak Jiro.
0: Amin.
2: Rumah gedong istana.
0: Amin, ya kan.
2: Kebun sawit lebar.
0: Amin, itulah doanya, itulah yang dicapai.
2: Iyalah, mudah-mudahan kita berdoa.
0: Amin.
2: Tapi jangan lupa ngundang kalau dapat, ya lupa pula.
0: Insya Allah.
2: Salam.
0: Iya.
2: Yang Pak Nekli tadi, Bang Alimin, Bang Bunda Nadia, Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Romulan tadi. Ya untuk semuanya lah.
0: Oke.
2: Ya selamat apa bertugas. Ya kami mohon maaf. Saya wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanting-kanting sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Pagi Iko, dan nanti di Jambi Siang Iko akan dilanjutkan rekan kerja kita yang sudah datang. Ya biar penasaran. Tunggu aja nanti suaranya. Terima kasih kanting-kanting tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kati-kati dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi siar hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia ya. Baik, kanti-kanti, tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang untuk kanti-kanti semua. Selamat mendengarkan Prompat Jambi, baik yang sudah stay, sudah setia sejak pagi tadi hingga hari ini, maupun yang baru saja membuka channel radionya ya. Di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita nikmati kembali ya, menjelang nanti kita hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya.
2: Proposal kamu juga send di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

pun berada 26 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kami hadirkan informasi haji terlebih dahulu. Sebanyak 3.500 petugas kebersihan menjaga kesucian Masjidil Haram di Mekah. Mereka bekerja tanpa henti selama 24 jam dengan sistem giliran. Para petugas tersebut menyisir setiap sudut area tempat suci umat Islam. Juru bicara otoritas dua masjid suci, Ahmad Al-Ghamdi, memberikan keterangan mengenai hal itu.

Ya, ganti-ganti pihaknya berkomitmen menjaga kenyamanan ibadah para jamaah setiap waktu. Pasukan kebersihan itu mengumpulkan sekitar 70 ton limbah pada hari biasa. Jumlah sampah meningkat menjadi 100 ton per hari saat musim haji. Otoritas setempat menyiagakan 24 tim spesialis untuk mengatasi lonjakan tersebut. Proses pembersihan skala besar dilakukan secara rapi tanpa mengganggu jamaah. Tim hanya membutuhkan waktu 35 menit untuk membersihkan seluruh area. Ada pula 67 mesin pembersih yang dioperasikan setiap hari. Sterilisasi lantai menjadi menggunakan lantai masjid menggunakan lebih dari 150 ribu liter cairan disinfektan. Cairan tersebut diproduksi secara khusus untuk menjaga kesucian lantai. Petugas juga menyemprotkan 3.000 liter wewangian premium setiap hari. Aroma oud tradisional dibakar agar jemaah dapat beribadah dengan khusyuk.

Nanti masih kembali kami hadirkan informasi haji lainnya. Bertugas melayani jemaah haji di Arab Saudi identik dengan jadwal yang padat, cuaca ekstrim dan tanggung jawab besar terhadap kesehatan serta keselamatan jemaah. Namun bagi Dr. Yelvi Novitarosa, pengalaman tersebut justru menjadi perjalanan spiritual yang penuh makna. Dokter yang bertugas sebagai tenaga kesehatan haji itu mengaku merasakan banyak kemudahan dan pertolongan selama menjalankan tugas di Tanah Suci. Menurutnya aktivitas yang padat tidak terasa melelahkan karena ia merasakan dukungan dan pertolongan Allah hadir di setiap kesempatan. Yelvi menuturkan perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menjalankan tugas profesional sebagai tenaga kesehatan. Lebih dari itu, ia memperoleh banyak pelajaran hidup yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Menurutnya, ibadah haji merupakan miniatur kehidupan manusia yang mengajarkan nilai kesabaran, keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan. Selama bertugas, Yelvi menyaksikan berbagai pengalaman yang menurutnya sulit dijelaskan dengan logika semata. Di tengah kesibukan melayani jemaah dengan beragam kondisi kesehatan, ia justru merasakan energi dan semangat yang terus mengalir. Ia juga merasakan kuatnya ikatan persaudaraan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya perbedaan daerah dan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan mendukung. Sebagai dokter kloter, Yelvi turut menyaksikan langsung dedikasi para tenaga kesehatan Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Ia menilai seluruh petugas bekerja tanpa mengenal waktu demi memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Selain pengalaman bertugas, Yelvi juga mengaku memperoleh berbagai kemudahan yang menjadi kenangan berharga selama berada di Tanah Suci. Di antaranya kesempatan memasuki Raudah tanpa antrian panjang, serta dapat mendekati Ka'bah dengan lebih mudah. Kini, setelah kembali ke tanah air, Yelvi merasa membawa pulang lebih dari sekedar pengalaman bertugas. Ia membawa pelajaran tentang ketulusan, pengabdian, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu hadir bagi mereka yang melayani sesama dengan ikhlas. Ya, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara. Tetap bersama Perempat Jambi.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Rada, masih kembali kami hadirkan ya informasi haji lainnya ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti pelaksanaan ibadah haji 2026 telah memasuki fase akhir pemulangan jamaah ke tanah air. Proses pemulangan tersebut dijadwalkan selesai sepenuhnya pada 1 Juli 2026. Sebanyak 221 ribu jemaah haji secara bertahap mulai kembali ke kampung halaman. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi kelancaran operasional perdana pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menurut Gus Irfan, panggilan akrabnya, persiapan operasional sempat menghadapi tantangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan di kawasan tersebut meledak hanya sekitar 1,5 bulan sebelum pemberangkatan kelompok terbang atau kloter pertama. Salah satu langkah inovasi yang dilakukan Kementerian Haji adalah menempatkan musyrif dini atau tim ulama di hotel. Hal itu bertujuan untuk memberikan bimbingan spiritual langsung secara merata kepada jamaah. Aspek transparansi juga diperkuat melalui kolaborasi erat bersama aparat penegak hukum. Sinergi tersebut berhasil mencegah keberangkatan 550 calon haji ilegal pada tahun ini. Evaluasi menyeluruh operasional haji akan mulai dilakukan pada Sabtu 20 Juni 2026.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Kembali kita nikmati irama Nusantara ya, menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: sekarang. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Jambi Siang Iko.

Komunitas Digital Marketing Aceh terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memanfaatkan teknologi digital. Langkah itu dilakukan agar produk lokal mampu bersaing di pasar nasional. Inisiator Komunitas Digital Marketing Aceh, Muhammad Fauzan, mengatakan komunitas tersebut lahir dari keinginan berbagai pengetahuan. Ia ingin masyarakat Aceh lebih siap menghadapi perubahan ekonomi digital. Fauzan menjelaskan pengalaman bekerja di luar negeri menjadi inspirasi pembentukan komunitas tersebut. Ia melihat banyak diaspora Aceh ingin berkontribusi bagi kemajuan daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi masyarakat. Digital marketing menjadi salah satu keterampilan penting untuk meningkatkan pendapatan. Ia menyebut komunitas tersebut telah memiliki sekitar 100 anggota aktif. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang profesi dan usaha. Mereka terdiri dari pelaku UMKM, tenaga pemasaran, konten kreator, hingga pekerja teknologi informasi. Juga rutin menggelar webinar dan sesi berbagi pengetahuan. Fauzan mengatakan literasi digital masih menjadi tantangan utama di Aceh. Banyak masyarakat membutuhkan pengetahuan tetapi belum konsisten mengikuti proses pembelajaran. Ganti-ganti ia menilai sektor kopi, kerajinan tangan, dan produk berbasis sumber daya alam memiliki potensi besar. Produk-produk tersebut dapat dipasarkan lebih luas melalui platform digital. Selain itu, komunitas juga membuka akses pembelajaran bagi masyarakat di berbagai daerah. Anggotanya tidak hanya berasal dari Banda Aceh, tetapi juga wilayah lain di Aceh dan luar daerah. Fauzan berharap ekosistem digital Aceh semakin berkembang. Dalam beberapa tahun mendatang, ia ingin lebih banyak produk lokal dikenal dan diminati konsumen nasional. Ia mengajak generasi muda dan pelaku UMKM untuk segera meningkatkan kemampuan digital. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat Aceh di masa depan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat ikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.

Sahabat budaya, di balik keindahannya, ternyata Danau Kaco atau dalam bahasa Indonesianya Danau Kaca menyimpan cerita yang cukup tragis. Karena menurut warga setempat, lahirnya Danau Kaca berawal dari adanya putri cantik yang ingin dipinang oleh banyak pemuda. Kala itu, para pemudanya berlomba-lomba memberikan bebatuan mulia kepada Raja Gagak yang tak lain adalah ayah dari putri tersebut. Namun sayangnya, sang raja justru gelap mata dan menodai putrinya sendiri. Raja justru menenggelamkan putrinya sendiri ke dalam dasar danau bersama dengan bebatuan mulianya. Namun demikian, cerita ini hanyalah mitos belaka. Karena sejatinya, danau ini juga memiliki keunikan yang jarang ditemui. Dikarenakan setiap malam, Danau Kaca ini akan menyala seperti ada cahaya yang menyinari dari dasar danau. Bahkan ketika bulan purnama, cahayanya akan semakin terang. Danau Kaca juga berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, yang merupakan situs warisan UNESCO. Danau ini ukurannya tidak sama dengan ukuran danau pada umumnya, yang hanya berukuran 30 x 30 meter. Dan kedalamannya pun sampai saat ini belum diketahui. Dan yang menjadi begitu uniknya danau ini adalah warnanya yang tampak biru sangat kontras dengan warna lainnya yang juga ada di sekitarnya.

Masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. QRIS semakin menjadi pilihan pembayaran digital yang diminati masyarakat Indonesia saat ini. Sistem pembayaran ini menawarkan transaksi praktis, cepat, aman, serta mendukung berbagai aktivitas bisnis modern sehari-hari. Nah, ganti-ganti dilansir dari Bank Indonesia, tercatat jumlah merchant QRIS mencapai 39,3 juta hingga Juni 2025 di seluruh Indonesia. Sementara itu, jumlah pengguna QRIS telah menembus angka 57 juta orang dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Capaian tersebut setara sekitar 95% dari target nasional sebanyak 60 juta pengguna pada tahun 2026. Angka itu menunjukkan adopsi pembayaran digital semakin meluas pada berbagai sektor usaha dan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan QRIS dinilai sejalan dengan gaya hidup generasi muda yang aktif serta memiliki mobilitas tinggi setiap hari. Kemudahan bertransaksi membuat QRIS menjadi solusi pembayaran praktis untuk berbagai kebutuhan belanja maupun layanan masyarakat. Melalui QRIS, pelanggan tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai saat melakukan transaksi di berbagai tempat. Proses pembayaran berlangsung lebih cepat sehingga antrian berkurang dan pengalaman berbelanja menjadi semakin nyaman bagi pelanggan. Ya, ganti-ganti bagi pelaku usaha, penggunaan QRIS juga memberikan sejumlah keuntungan dalam mengelola transaksi bisnis secara lebih efektif. Pencatatan pembayaran menjadi lebih rapi, risiko kesalahan berkurang, serta proses penerimaan dana berlangsung praktis. Selain meningkatkan efisiensi operasional, QRIS juga berpotensi mendorong loyalitas pelanggan untuk kembali berbelanja di toko. Dengan berbagai manfaat tersebut, QRIS menjadi pilihan menarik bagi pelaku usaha yang ingin berkembang.

gratis atau MBG dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pengamat ekonomi keuangan yang juga mantan bankers BUMN, Sutarjo Tui, menilai program tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik karena memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya pelaksanaan MBG dapat menciptakan permintaan yang besar terhadap berbagai bahan baku pangan yang dipasok oleh pelaku UMKM dan sektor pertanian. Dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program tersebut, perputaran ekonomi di daerah juga berpotensi tumbuh lebih cepat. Ia menjelaskan bahwa dampak positif MBG tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha dan tenaga kerja, tetapi juga oleh generasi muda yang menjadi penerima manfaat program. Pemenuhan gizi yang lebih baik sejak usia sekolah dinilai akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas anak-anak di masa depan. Namun demikian, Sutarjo mengingatkan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada tata kelola program yang baik. Ia menyebut pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar difokuskan pada untuk mencapai tujuan utama, yakni pemenuhan kebutuhan gizi anak. Sutarjo menilai tata kelola yang transparan dan akuntabel akan menjadi fondasi utama agar program MBG dapat berjalan efektif. Dengan sistem pengelolaan yang jelas, setiap tahapan pelaksanaan program dapat terukur dan tepat sasaran sehingga manfaat ekonomi maupun sosialnya dapat dirasakan secara maksimal. Karena itu ia berharap pemerintah terus memperkuat mekanisme pengelolaan MBG agar tujuan besarnya dapat tercapai. Selain membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui keterlibatan UMKM, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing yang lebih baik di masa mendatang.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Bersama Perempat Jambi ya, kami ucapkan selamat siang untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menikmati hari weekendnya atau libur akhir pekan ya, di hari Minggu yang cerah ini. Untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Atau juga ganti-ganti walaupun memang harinya hari libur, tapi masih tetap menjalankan aktivitas, tentunya tetap semangat ya.

antara ke ruang dengar Anda menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan juga sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat, kini kita ikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Siang Iko.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Magulang surang!
1: De!
2: HP baru ya, Sam?
3: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
2: Kamu baru gajian?
3: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
2: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
3: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Masih bersama Perempat Jambi. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi, informasi ke ruang dengar Anda. Keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan itu sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Ya, ganti-ganti regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH atau BPLH Tulus Laksono. Menurutnya setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah, di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Pemerintah juga telah menerbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala BPLH nomor 2760 tahun 2026. Aturan itu mengatur baku mutu dan standar teknologi pengelolaan air limbah domestik pada SPPG. Seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan limbah yang memadai menjadi semakin mendesak. Aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan baku, peralatan dapur, hingga sanitasi menghasilkan limbah cair berpotensi mencemari lingkungan. Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, menjelaskan limbah cair dari aktivitas dapur umum mengandung bahan organik, termasuk juga padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, serta lemak yang harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Ia menambahkan pengelolaan air limbah yang baik tidak hanya mencegah pencemaran sungai dan menjaga kualitas sumber daya air, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat sekitar. KLH atau BPLH menilai pengelolaan limbah yang optimal juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui penguatan regulasi, pendampingan teknis, penerapan teknologi pengolahan limbah, KLH BPLH memastikan program MBG tetap menjaga kualitas lingkungan. Selain itu juga menjaga sumber daya air untuk jangka panjang. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Rico Menoza, mendorong penguatan sinergi antara Kementerian ATR atau BPN dan pemerintah daerah.
Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah. Menurutnya, sejumlah kepala desa di Lampung Selatan menyampaikan persoalan kuota pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang masih terbatas. Ia menilai distribusi kuota perlu dilakukan lebih merata agar dapat menjangkau desa-desa yang memiliki banyak permasalahan pertanahan. Ya, Kanti-Kanti Riko menilai PTSL tidak hanya berfungsi sebagai program administrasi pertanahan. Program tersebut juga berperan dalam memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, serta melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah. Ia mengungkapkan realisasi sertifikasi tanah masih perlu dipercepat. Padahal target bidang tanah yang harus disertifikasi pada 2026 mencapai jutaan bidang. Selain itu, Riko meminta berbagai persoalan teknis pertanahan segera diselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain tertukarnya bidang tanah, kesalahan luas sertifikat, hingga proses revisi sertifikat yang belum rampung. Ia juga mengusulkan penambahan kuota PTSL khusus untuk Provinsi Lampung. Menurutnya, sejumlah desa masih menghadapi persoalan pertanahan yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Riko berharap Kementerian ATR BPN dapat melakukan evaluasi terhadap desa-desa yang memiliki persoalan pertanahan kompleks. Langkah itu dinilai penting agar penyelesaian masalah tanah tidak hanya berfokus pada desa prioritas. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya kembali kita nikmati irama Nusantara tetap bersama Perempat Jambi.

Rumah batu menjadi satu bangunan cukup mencolok di tengah pemukiman penduduk Desa Lakemang. Menurut penuturan Syarifah Aulia, yang juga pengurus rumah batu, rumah yang dijaganya itu merupakan peninggalan seorang penyebar agama Islam di kota seberang pada abad ke-18 yang bernama Syaid Idrus Hasan Al-Jubri yang dijuluki Pangeran Wirokusumo. Ketika akan membangun rumah tersebut, Syaid Idrus Hasan Al-Jubri mendapat banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai lah rumah yang kini jadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri. Paduan bangunan lokal, Cina, Arab, dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan tua dua lantai tersebut. Terlihat relief naga di dinding bercat putih, kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di pilar bagian dalam, tampak relief bertuliskan huruf-huruf Arab. Sementara di bagian lantai dua memperlihatkan budaya bangunan lokal Jambi dengan bahan kayu. Gaya Eropa terlihat dari tiang penyangga, bentuk teras, dan tangga seluruhnya terbuat dari batu. Aulia juga mengatakan, kala masih hidup, Pangeran Wirokusumo memiliki kedudukan yang penting pada masanya, yakni sebagai penengah antara Kesultanan Jambi dengan Belanda. Selain itu, beliau merupakan ayah mertua dari Sultan Jambi, Sultan Taha Saifuddin. Pangeran Wirokusumo wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di Desa Lakemang, tepatnya di depan Masjid Al-Iksania yang juga merupakan masjid tertua di desa tersebut. Masjid ini juga dibangun oleh Pangeran Wirokusumo pada tahun 1880.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin masir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Puan berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih kami akan hadirkan ya informasi gerbang dengar Anda. Tentunya kami ucapkan selamat siang menjelang sore ya. Untuk kanti-kanti yang sedang menikmati libur akhir pekan. Juga untuk kanti-kanti yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda. Masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Kanti-kanti. Ya, kanti-kanti KCIC kembali menerapkan skema tarif dinamis untuk periode libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau 16 Juni dan libur sekolah akhir Juni hingga Juli 2026. Dengan tiket WOS mulai Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. KCIC juga menghadirkan program diskon rombongan hingga 20% bagi pelanggan yang melakukan perjalanan bersama sesuai ketentuan yang berlaku. General Manager Corporate KCIC Eva Khairunisa mengatakan, periode long weekend dan libur sekolah merupakan momen mobilitas masyarakat tinggi. Sehingga KCIC menghadirkan berbagai pilihan tarif dan promo agar perjalanan lebih fleksibel dan ekonomis. Tarif dinamis memungkinkan harga tiket WOS berbeda pada setiap jadwal perjalanan. Hal itu ditentukan berdasarkan waktu keberangkatan, tingkat akopansi, serta periode perjalanan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi WOS, website tiket kcic.co.id, loket, dan TVM di seluruh stasiun WOS.

Livin by Mandiri, Brimo, Wonder by BNI, Tiket.com, Traveloka, dan Trip.com. Program diskon rombongan 10 hingga 20% dapat dimanfaatkan keluarga besar, komunitas, instansi, sekolah maupun kelompok wisata selama masa libur. Diskon rombongan diperoleh untuk pemesanan minimal 20 penumpang dalam satu perjalanan atau 10 tiket pulang pergi. Pelanggan dapat menghubungi WhatsApp 0811 84 kali 13 kali. Untuk pemesanan dan informasi jadwal perjalanan, ketersediaan tempat duduk, serta ketentuan program, WOSH melayani rute Jakarta-Bandung dan Bandung-Jakarta dengan waktu tempuh singkat. Libur sekolah dan Tahun Baru Islam menjadi momentum tepat bagi keluarga untuk berwisata menggunakan kereta cepat. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM. Kementerian Pekerjaan Umum menurutnya program tersebut penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah. Edi mengatakan saat ini di daerah menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut terjadi di tengah keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen yang membantu masyarakat. Program tersebut juga dinilai mendukung pembangunan infrastruktur skala lokal secara langsung. Selain mendorong penguatan program IBM, Edi juga menyoroti kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional. Menurutnya tantangan pembangunan ke depan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar kualitas infrastruktur tetap terjaga. Politisi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah dapat mencari solusi atas berbagai kebutuhan pembangunan yang masih belum terpenuhi sehingga kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur dapat dikurangi secara bertahap. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Menurutnya, Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.

Dekati dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus setia bersama Perempat Jambi, baik yang mendengarkan melalui 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tentas sudah saya Ahmad Bai Haki menemani ganti-ganti untuk edisi siaran hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti nanti di Pro Dangdut dan juga di Jambi Petang Iko. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

sore ketika nanti tentu kita masih bersama di 99,2 Mega House dan juga tentunya di Pro Dangdut Dangdutan yo. Ya, ya untuk ganti-ganti yang ingin bergabung bersama kami di 0811-6707-9920 tentunya di Pro Dangdut kita pada Jambi petang iko.

0: Dangdut.
1: Dangdut Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati. Alhamdulillah. Bunda Wati juga kayak mana?
1: Alhamdulillah anu sudah masuk 70%.
0: Alhamdulillah. Sekarang lagi jualan nih Bunda. Enggak.
1: Di rumah lah.
0: Oh, di rumah. Kalian jualan?
1: Nah, ayah kan dari tengah hari.
0: Oh, tengah hari. Balik jam berapa ayah, Ge?
1: Hah?
0: Besok ayah balik jam berapa?
1: Pokoknya jam 12 balik gitu, nah.
0: 12 malam?
1: Siang lah.
0: Oh, siang. Kirain dong.
1: Kan jalan kan pagi sampai siang. 50 itu kalau udah tengah hari, sepi.
0: Gitu. Cuma sampai siang, weh.
1: Iya, jangan pagi sampai siang, baik. Kalau habisnya cepat, cepat balik. Kalau habisnya lama, ya lama baliknya. Lama baliknya,
0: ya. Oke. Okay.
1: Iya, lah lama jadi ke hari mau orang jualan itu.
0: Gitu.
1: Nur, istrimu bukan babumu, Nur?
0: Istrimu bukan babumu?
1: Iya, cowok nyanyi remik, ya.
0: Kalau ado, ya.
1: Ado.
0: Kalau ado.
1: Ado.
0: Siapa yang bilang ado?
1: Ado sama baik kemarin, ado sama Andre, ado.
0: Nah, itu sama Bang Andre, bukan sama saya.
1: Sama Vina, ado.
0: Sama Vina, bukan sama saya.
1: Oh, sama Andre, ya.
0: Iya, istri, apa istrimu bukan
1: istrimu
0: babumu?
1: Istrimu bukan babumu.
0: Istrimu bukan babumu. Oke, dicari dulu Bunda, yo. Sampai salam, yo.
1: Iya. Salam, yo. Buahnya Ijal, Amar, Alimi, Nadia, Ramlan. Banyak Bang Rudi, terima kasih Bang Rudi ya. Jamuannya terima kasih juga buah mangganya buat Cikok tetap dapat Bang Rudi ya. Amin. Nah, terus buatnya Mbak Melati, Bu Desila, Allahu Akbar, Adimis Kol pula. Mami Butet. Sekarang Mami Anur bukan kakak, no.
0: Oh, Mami sekarang.
1: Ya, sekarang kan udah jualan lagi juga sama dengan Bunda kan tenang di rumah baik. Nah, buat Andrea, berapa timur Mama Asep, Mama Iqbal. Sudah tuh, Ijal tadi sudah, Pak Udin, Ika, Mas Lamet Langke, Bang Kadi CS, Iru, Abdul, Cinta Pak Lima, Mang Ajum, Nekli, Cik Rusli, Raden Abad, Kujang Jembatan Emas, Si Semar, Puja 62, Atuk Kijan, terus tuh siapa lagi Ayang, Mama Elo, siapa lagi Nur, kalau sekarang sampai gini Nur, pasti Bang Ngeblank Nur. Oh ya Nur, Mas Parjo, Mas Jumat, buatnya, Cik, Sabtu pula lah, Cik Mimi sama Cik Lo, Cik Lo di Simpang Pule, selamat sore, selamat siapa sore nih Nur?
0: Hah?
1: Siang apa sore jam 3 nih?
0: Jam 3 nih?
1: Siang menjelang sore lah tak?
0: Petang, kalau Jambi itu petang.
1: Ah, petang lah tak? Siang lagi duduk-duduk santai itu sambil jual gorengan, selamat sore. Selamat dengar-dengar, nah lala senggol-senggol sama Bunda Wati, jangan komen-komen lagi yo. Buatnya Bang Iing Simpul juga ada lagunya Anur.
0: Lagunya ada.
1: Nah, terus buat galau-galau yang belum kesenggol mau maaf lahir batin. Oh iya yang buatnya jauh-jauh Anur ya. Buatnya Bang Abdurrahim, Sari, Pak Nasir, Ibu Parida, Titika, Andi Cakra, Putra Pulau Kijang, Bapak Tepan sama Tengku Ardiansa ya.
0: Oke.
1: Pak Anur sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang dari Bunda Wati Upaya yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata Mas sudah di klo.
0: Hah?
1: Kata Mas sudah ada masuk leh. Mana kabar Nur?
0: Alhamdulillah, Bang Amar juga kayak mana kabarnya?
1: Kabarnya baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya agak mendung.
0: Iya, mendung memang.
1: Iya, ada udah bunyi geluduknya sudah.
0: Oh, lah geluduk-geluduk sana.
1: Iya, udah tapi masih kecil lah.
0: Oh, iya.
1: Iya, masih aman.
0: Si aman lah.
1: Iya.
0: Cuman kemarin ada enggak sebelumnya hujan Bang Amar sana?
1: belum.
0: Oh, belum.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Baik. Ya, lagu kita apa nih?
1: Lagunya Laila Canggung.
0: Laila Canggung, yo.
1: Iya, Layat Bestami.
0: Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Salamnya Bu Anur, masih yang selalu. Makanya Barudi, makasih atas hidangnya tadi malam. Makanya Mbak Ika, Mbak Udin, Mbak Alini, Mbak Nadia Purnama juga, Mbak Sipa, Mbak Hijau, Mbak Narisa, Kak Butet, Mbak Ija, Bang Samri, Mbak Ajung, Kali CS. Mbak Nyane, Mbak Dula, Mbak Sawa, Mbak Sipra, Mbak Sijang, Bang Musir, Sri juga. Mbak Puja Kusuma, banyak Ida Naila Agung juga bersila sama Supri, buatnya Mbak Yani, Bu Yani, Bunda Nati Nayat juga, Pere juga, Kalima Aura juga, Ani Musim, Panjang Yusuf, banyak Anita, banyak Pina, banyak Topan, banyak Bang Jo juga, Bang Adi Cekarawinata, buatnya juga Mbak Ayang juga, buatnya semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya Pak Army juga. Lagunya ada?
0: Lagunya ada.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung tentunya pada petang Iko. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum Umar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal.
2: Ya,
0: Nur, apa
2: kabar?
0: Alhamdulillah. Lah balik Bang Jal?
2: Balik sudah, tapi ini lagi di jalan, lagi OTW mau kondangan, Nur.
0: Oh, mau kondangan.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Jauh di Pematang Gajah sana.
0: No, daerah tempat saya tuh.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oh, di perumahan apa Azra apa
0: tuh? Oh, iya, ta. Nah. Oke, langsung aja nih lagu kita apa nih Bang Jal?
2: Lagu kita hancur besena telur.
0: Hancur
2: besena telur dari Imam.
0: Hancur apa? Desena telur.
2: Iya, desena telur.
0: Hancur desena telur. Dari siapa? Iya. Imam ya?
2: Imam.
0: Hancur pesena telur. Dicari dulu sambil salam-salamnya, Bang.
2: Iya, buat Anur, selamat sore, selamat kita sehat selalu. Buatnya buat dia, buat Siva, buatnya Amar juga. Kakak Buset, Mbak Andrea, Agen, Bude Sila, Bude Kulia juga ya. Buat Susi, Mbak Mala, Vero, Nera juga. Buatnya Mbak Anita, buatnya Agen, buatnya putra pelaku yang si istri juga,
0: yep.
2: Buatnya Bunda Nadia, Bang Alininya juga, buatnya Armi muda, buatnya buat apa pokoknya buat semua lah Nur ya.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya lagi manteng yang keempat, salam keempat aja. So ya buatnya Rudy juga ya, buatnya Rudy. Ada lagunya?
0: Ada.
2: Oke, Anur, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang siapa tadi namanya? Oh iya, Bang Ijal langsung dulu sudah bergabung ya pada sore hari ini. Dan juga ketika nanti kita jeda dulu setelah kita dengarkan berikut ini, dan juga nanti tentunya kita ikuti beduk dan azan asyar pada formasi pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id.
5: Jambi Petang Iko.

0: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6.

0: Ya, masih bersama Kanti-Kanti di 99,2 MHz dan juga di Pro Dangdut Dangdutan di 0816707992020 tentunya untuk Kanti-Kanti yang bergabung bersama kami di Jambi Petang Iko. Halo Pro Dangdut
1: Dangdutan, yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum, Bahan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: KFTF.
0: Aha, Bang RTM. Bang Putra, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Kok suaranya kecil nih, Han?
1: Ya.
0: Nah. Sekarang. Gimana kabarnya, Bang Putra?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Mendung enggak sana?
1: Mendung, gelap ya, Bang.
0: Oh, gelap. Tadi terangnya enggak? Panas.
1: Mau hujan
0: namanya. Iya, sini juga nih. Nampaknya mau hujan juga. Udah.
1: Kita kan satu.
0: Apa?
1: Kita kan satu atap.
0: Oh iya, satu bumi lah.
1: Iya.
0: Oke. Apa?
1: Boleh pinjam lagu.
0: Pinjam yo, ge, balikin.
1: Yo, balikin.
0: Eh, apa lagunya?
1: Hadirmu bagai dalam mimpi.
0: Hadirmu bagai dalam mimpi. Dari siapa tuh?
1: Iya, Nurmala.
0: Apa? Lagunya apa tadi? Siapa penyanyinya?
1: Iya, Nurmala.
0: Tia Nurmala, iya. Oke, dicari dulu ya sampai salam-salamnya.
1: Salamnya buatnya Bang, semoga sehat dan sukses selalu, Bang ya.
0: Amin.
1: Terus buatnya semua fan tempat dapat terjali, Bang ya.
0: Yup.
1: Bang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra tadi ya di Sengeti yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini di 0811-6707-9920. Halo Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Siang.
0: Selamat siang Bro Dangdut.
2: Iya, Dangdutan
0: yuk. Nah, itu dia Kakak Butep.
2: Ah.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik, kau?
0: Alhamdulillah baik saya juga.
2: Nur, Kak Nur.
0: Baik, sehat Kakak Butep.
2: Amin. Yang penting kita sehat ya.
0: Nah, itu dia betulnya
2: Anto. Nur, Kakak Butep pinjam lagu lah.
0: Ah, lagu apa?
2: Lagu apa ya? Sebening kaca.
0: Sebening kaca.
2: Memang ada kan?
0: Hah?
2: Ada tuh.
0: Iya, cari dulu. Kabar.
2: Salamnya. Ya masuk aja lah ya.
0: Mm-mm.
2: Kakak Putih numpang. Tadi ada Ija langsung dua ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Tasya Lati.
0: Mm-mm.
2: Terus siapa lagi tadi?
0: Siapa lagi?
2: Amar.
0: Uh-huh.
2: Terus siapa?
0: Siapa lagi?
2: Manusia ya?
0: Siapa?
2: Amma, ada lagunya. Dari Putra, Mama Rizka masuk.
0: Itu judulnya memang Sebening Kaca apa bukan?
2: Memang ngerti, katanya sih gitu.
0: Ikan dalam kolam.
2: Enggak ah.
0: Hah?
2: Enggak usah lah.
0: Yo, kalau Sebening Kaca tuh ikan dalam kolam.
2: Iya, Pak.

0: Iya.
1: Sebeningkat aja, sebeningkat aja gitu. Bening kolam ya kolam.
0: Dekati.
1: Serius.
0: Iya, yang saya cari itu sebening kaca tuh ikan dalam kolam.
1: Ya udah itu aja lah. Apa tadi judulnya?
0: Ikan dalam kolam.
1: Ikan dalam kolam.
0: Iya, dari penyanyi mau dari siapa nih? Ada
1: siapa? Ada siapa di situ?
0: Ada Salma, ada Vita, ada Happy Asmara, ada Gita KDI.
1: Happy Asmara.
0: Okay.
1: Yang itunya bayang seniornya.
0: Oke.
1: Okay. Terus salamnya buat semuanya aja ya, Nur. Kagak putar lagi.
0: Lagi apa?
1: Enak kerongkongan batuk.
0: Waduh, lagi sakit semua nih.
1: Iya, itulah.
0: Iya, omongin doang coba sembuh ya kakak Butet.
1: Iya, Bun. Ada yang salam, Bunda Akhir salam sama kamu, Nur.
0: Siapa?
1: Bunda Akhir, oh, Bunda
0: iya.
1: Awal.
0: Oh iya, salam balik juga.
1: Waalaikumsalam, bilanglah.
0: Waalaikumsalam.
1: Pokoknya semuanya ya.
0: Yuk.
1: Anur.
0: Yoi.
1: Makasih,
0: Om. Iya, makasih juga, kakak Butet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kakak Butet ya sudah bergabung tentunya pada siang hari, maksud siang lagi sore. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan ya.
0: Ayo.
2: Mas.
0: Hoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jangan hoi lah Nun itu.
0: Ah Nun.
2: Nah kok hoi.
0: Hoi be.
2: Tadi hoi. Non itu.
0: Iya.
2: Sehat mas.
0: Alhamdulillah Mbak Ajeng juga.
2: Baru balik kondangin mas.
0: Nah kondangan di mana?
2: Ada deh. Kasih tahu nggak ya?
0: Ay.
2: Soalnya kakek ngikut.
0: Kalau balik.
2: Iya. Apa lagunya mas?
0: Lagu kita lagu dangdut.
2: Dangdut ya.
0: Mm-hmm.
2: Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Kaget dulu aku tinggal yo apa yo tadi yo.
0: Ada cepetan tak tu.
2: Cuma kamu aja mas.
0: Cuma kamu dari siapa?
2: Ya. Mas. Kapero masuk kapero.
0: Cuma kamu yo.
2: Kapero nama school iyo masuk kak. Masuk sama Mas Anur.
0: Iya.
2: Mas. Palma bagaimana lah mas yo baru baliknya nak kumas.
0: Oke.
2: Panasnya loh. Makasih ya mas.
0: Yup.
2: Cuma kamu judulnya.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum. Kalau dipanggil Non.
0: Non.
2: Dadah.
0: Yup. Baik, terima kasih dari Mbak Ajeng yo. Non. Sudah bergabung tentunya di Jambi Petang Iko.

0: mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
3: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
2: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
3: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
2: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya

0: 0811-670-7920 tentunya untuk kanting-kanting yang bergabung bersama kami tentunya di Jambi Petang Iko. 0811-670-7920. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut yuk.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, masuk, masuk.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kayak mana? Nur ya?
0: Dengan siapa yo?
1: Kayaknya dengan Anur kayaknya.
0: Kayaknya dengan Anur. Ini dengan Pak Udin ya?
1: Iya kayaknya.
0: Oh kayaknya. Masuk, masuk, masuk. Silakan masuk.
1: Bukan sama sepatu.
0: Dah salah.
1: Dah salah ya. Ada ngepel juga.
0: Iya. Alhamdulillah. Mau minum apa?
1: Ah, minum apa adonya di situ lah.
0: Aduh, punya. Bebas hati ya.
1: Minta kopi repot pula kan apa yang ada di situ.
0: Aduh.
1: Ini kalau ada dah.
0: Iya, minta ini bila dak minta lagu beda.
1: Ah, jangan sampai minta, kan cuma baliknya.
0: Balilah, susah kalau tak dibalik.
1: Puterin bisa kan?
0: Iya.
1: Nah, pengen gelas-gelas retak bisa tak?
0: Gelas-gelas retak?
1: Iya, jangan kalau retak kan tidak penuh isinya.
0: Ah, ngapun nak gelas retak, gelas bagus. Ya, ini
1: kan lagi musim kemarau, harus hemat dengan air.
0: Gelas bagus lah.
1: Tidak kalau gelas penuh, anu gelas bagus kan penuh jadi airnya. gelas retak kan jadi separuh, kan lagi musim kemarau hemat
0: separuh air. Jadinya, tidak kenyang lah jadinya.
1: Bukan soal kenyangnya, puasnya itu.
0: Puasnya itu. Oke. Okay.
1: Alamnya buat semua jalan Nur ya. Biar adil tidak ya.
0: Iya.
1: Di sana hujan, sudah hujan apa belum?
0: Belum, masih mendung oh. Sini.
1: Ini sama sini gelap juga tapi.
0: Gelap ya.
1: Iya, tapi belum hujan.
0: Oke. Okay. Bang, lagunya mau dari Mansur atau Tasya Rosmala atau Resmina Alvira?
1: Tasya Rosmala beda.
0: Tasya Rosmala.
1: Masalah kan yang telepon cowok, masa mau cowok juga nyanyi.
0: Iya, dah. Cewek lah, dah.
1: Ah, tahu gua ya.
0: Hai.
1: Makasih Nur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Udin ya yang sudah bergabung tentunya di Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut dangdutan ya.
0: Ayo.
2: Dengan, ayo.
0: Yuk dengan Mbak Viro.
2: Ya.
0: Iya, ke mana kabarnya?
2: Baik.
0: Baik, saya juga ya.
2: Agledek, Mas.
0: Hah?
2: Luduk.
0: Luduk? Ya. Iya, mau tanda-tanda mau hujan ya.
2: Iya.
0: Disuruh tidur.
2: Mas lagunya?
0: Lagunya apa?
2: Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta dari siapa tuh?
2: Dari Yuni Ayunda.
0: Yuni Ayunda. Yuni Ayunda Keranda ya. Cinta ya.
2: Ya.
0: Yuk.
2: Buat Ajeng tadi makasih senggolannya. Jangan kecentelan lah Ajeng. Jadi ketian lah. Ya selalu Pak Udin. Selamat sore Pak Udin. Bunda Watin bang, dengan Aiman, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Putra Banten, Bang Juli, Bayang, Budi Sila, Cik Rosli, Datuk Tijan, Cik Semar, buat Amar, Bang Armi, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, Bang Alimin, Mbak Nidia Purnama, buat Bang Suka Bertam. Apa lagunya, Mas?
0: Lagunya adanya dari Wawan Marisa, Revina Alvira, sama Nur Halima.
2: Nggak ada yang dari Yunia? Nggak
0: ada.
2: Boleh tukar nggak?
0: Apa lagunya?
2: Deritamu adalah dosaku dari Nada Nadi.
0: Apa tadi?
2: Deritamu adalah dosaku.
0: Oh, derita.
2: Dari Nada Nadi.
0: Mu adalah dosaku, Nada Nadi. Deritamu adalah dosaku ya.
2: Ya.
0: Seri dulu ini.
2: Dari Nada Nadi, Mas.
0: Iya, kalau ada.
2: Aduh,
0: Mas. Kalau dari yang lain, kan kita belum ketemu. Sabar. Nada Nadi. Salamnya lagi.
2: Buat siapa gitu? Bang Afiadi, Anita, Bang Kadir CS. Buat Bu Yani Jamila, buat Bang Bujang, Bang Neli. Ada lagunya?
0: Ada. Nada yuk, Nadi.
2: Lagunya ditunggu.
0: Yuk.
2: Buat Mas pulangnya nanti malam Mas Yati ya.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu untuk Mas Yuka, selalu untuk Mas Anur. Makasih Mas Anur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viru tadi yang sudah bergabung tentunya pada Prodangdut hari ini. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Bang Nasrun kah?
3: Iya betul.
0: Betul. Kayak mana kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita bang, baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih sekarang nih?
3: Kan di sini semua dengan anak.
0: Halo. Halo.
3: Halo bang, halo.
0: Ah, hilang suaranya.
3: Iya, saya jaringan bang.
0: Oke, langsung aja ya, apalah lagu kita?
3: Lagunya ya Cicip Rami Daulan Bindu.
0: Apa?
3: Bulan Merindu Cici Pramita.
0: Oke, Bulan Merindu?
3: Ya, Bulan Merindu ya.
0: Cici Pramita ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Pertama-tama Bang Arinya sahabat kita, sesuatu yang kalau saya ada.
0: Halo. Nama orang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hasrun tadi yang sudah bergabung tentunya di Prodangdut Dangdutan yuk.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI, untuk Indonesia.

Sahabat budaya, di balik keindahannya, ternyata Danau Kaco atau dalam bahasa Indonesianya Danau Kaca menyimpan cerita yang cukup tragis. Karena menurut warga setempat, lahirnya Danau Kaca berawal dari adanya putri cantik yang ingin dipinang oleh banyak pemuda. Kala itu, para pemudanya berlomba-lomba memberikan bebatuan mulia kepada Raja Gagak yang tak lain adalah ayah dari putri tersebut. Namun sayangnya, sang raja justru gelap mata dan menodai putrinya sendiri. Raja justru menenggelamkan putrinya sendiri ke dalam dasar danau bersama dengan bebatuan mulianya. Namun demikian, cerita ini hanyalah mitos belaka. Karena sejatinya, danau ini juga memiliki keunikan yang jarang ditemui. Dikarenakan setiap malam, Danau Kaca ini akan menyala seperti ada cahaya yang menyinari dari dasar danau. Bahkan ketika bulan purnama, cahayanya akan semakin terang. Danau Kaca juga berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, yang merupakan situs warisan UNESCO. Danau ini ukurannya tidak sama dengan ukuran danau pada umumnya, yang hanya berukuran 30 x 30 meter. Dan kedalamannya pun sampai saat ini belum diketahui. Dan yang menjadi begitu uniknya danau ini adalah warnanya yang tampak biru sangat kontras dengan warna lainnya yang juga ada di sekitarnya.

berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro 4.

0: Cuma yang nggak tertarik karena dia.
1: Oke, langsung aja ini Mbak
0: Rina. Request lagunya dari DJ Nadir ya kak ya.
1: Hah?
0: Ya bang ya. DJ Nadir. Judulnya Istana Bintang.
1: Istana Bintang?
0: Iya.
1: DJ Nadir.
0: Iya.
1: Cari dulu ya kalau ada ya. Istana Bintang. Iya, ya. Oke, sambil iya. Salamnya.
0: Salamnya kepada Bang Anur yang lagi bertugas. Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya. Dan insya Allah sukses ya kak ya, bang ya. Dan buat semua semuanya aja bang Anur, bercukup waktu sama teman yang di belakang. Terima kasih senggolannya. Salamnya kota kopi aja sama teman yang udah bergabung tadi aja ya bang ya. Terima kasih bang Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Vina di Kampar tentunya yang sudah bergabung pada Jambi sore Iko. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut. Ayo Bang Putra Pulau Kijang.
2: Iya, Riau juga.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah
1: amin,
2: baik.
1: Sehat
2: walafiat.
1: Alhamdulillah. Amin, amin. Kayak mana di sana?
2: Maksudnya?
1: Mendung enggak?
2: Mendung, betul.
1: Mendung, sama lah sini. Cuman lah hujan sana belum tadi.
2: Ada gerimis sebentar.
1: Ada gerimis-gerimisnya. Oh, oke. Okay.
2: Cerah lagi.
1: Iya, cerah
2: lagunya
1: lagi.
2: Lagunya dari Mansur, Tudung Kepalsuan.
1: Tudung Kepalsuan. Tudung Kepalsuan ya. Dicari dulu ya sambil salam-salamnya.
2: Yo. Salamnya pertama buat Anor, ada sehat selalu, keluarga. Terus buat yang sudah masuk tadi, yang dari mana dia, dari Sulawesi. Dari Palembang atau mungkin dari mana aja datangnya? Dari Jambi Raya yang pertama. Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat para dia.
1: Amin.
2: Lagunya ada?
1: Lagunya tuh.
2: Ya, itu aja, terima kasih. Bang Rudi udah masuk belum?
1: Bang Rudi belum. Capekan dia.
2: Biar masuk nih. Ya, siap-siap Bang Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra di Pulau Kijang yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut kita sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutannya.
1: Yo.
3: Mas Ando.
1: Nah. Budi Sila. Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
3: Budi sehat, lagi merodolin sawit.
1: Oh. Berpulang
3: nih.
1: Radio
3: gitu kan.
1: Oh, radio. Masih di sana?
3: Iya. Non?
1: Masih di tempat ini.
3: Di lahan sawit.
1: Masih di lahan.
3: Kan anu deket dari pondok gitu kan, belakang aja.
1: Oh, iya.
3: Kapan waktu bisa dikerjain gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, ini mendung di sini, Mas.
1: Sama. Tapi udah hujan belum di sana?
3: Masih belum, tadi sempat gerimis enggak jadi.
1: Udah jadi. Bisa enggak jadi ya?
3: Yo insyaallah Mas Ara iso.
1: Dia nengok Bude. Aduh Bude Sila enggak jadilah nih.
3: Ya, Bude sudah bawa paik dari rumah. Untung ini kalau hujanan tahu karena dia sudah bawain plus sangat soi.
1: Iya. Oke. Okay. Baik, langsung aja nih lagunya apa?
3: Lagunya anu Suratan, Mas.
1: Suratan dari siapa tuh?
3: Cewek entah siapa, seadonya di situ lah siapa yang nyanyi lah.
1: Oke, baik.
3: Salam saya aja lah ya. Aku udah mepet juga dari awal sampai akhir. Salam sehat dari Budi Sila aja buat Mas Anu, selamat terus sama tugas ya. Semoga selalu lancar juga.
1: Amin.
3: Semoga semuanya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala lah ya.
1: Amin.
3: Turunnya, Mas.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bude Sila yang sudah bergabung tentunya pada Jambi Petang Iko. Dan juga ketika nanti, itu tadi dia penelpon terakhir kita dari Bude Sila ya di Sengeti yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut Dangdutan. Dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari tentunya di 15 Juni 2026 tepatnya di hari Senin. Dan juga ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: kabal hariku.
1: Di Jambi Petang Iko, kabar hariko ganti-ganti di Manu Festival Tapakuju 2026 hadirkan tiga naskah teater di Taman Budaya Jambi. Ganti-ganti teater Kuju Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Jambi menggelar Festival Tapakuju 2026 di Taman Budaya Jambi pada 13 hingga 15 Juni 2026. Di mana kegiatan ini menjadi ajang pementasan karya mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi sekaligus wadah ekspresi dan apresiasi seni teater bagi generasi muda. Festival tersebut resmi dibuka oleh Ketua Jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi FK Universitas Jambi Dr. Andes Irma Suryani, MPD. Dalam sambutannya, Irma menyampaikan bahwa pelaksanaan festival tahun ini memiliki konsep yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana Irma juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan, komunitas seni, media partner, dan para sponsor yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Tapakuju 2026. Menurutnya kolaborasi berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan seni dan budaya di lingkungan kampus maupun masyarakat. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kembali baca di laman rri.co.id.

Kumpul waris adalah kearifan lokal atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang ada di dalam masyarakat Tabir Ilir, yang berasal dari dua kata, yakni kumpul dan waris. Kumpul berarti mengumpul atau menghimpun, sedangkan waris keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kumpul waris dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan seseorang, yang dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai. Setelah undangan dikumpul, maka dilakukanlah pemberitahuan mengenai rencana pernikahan calon mempelai, agar dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi inti tradisi kumpul waris, yaitu memberikan bantuan finansial semampunya untuk digunakan keluarga calon pengantin dalam rangkaian pernikahannya. Pemberiannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Dan di akhir acara, tuan rumah akan mengumumkan jumlah total sumbangan yang terkumpul dalam acara kumpul waris tersebut.

0: Pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu, maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu, nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air terus meningkat.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Di Jambi Petang Iko ganti-ganti satu informasi Ana Trias raih runner up Australian Open 2026 sektor ganda putri. Ganti-ganti ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Meliasya Trias Puspitasari menjadi runner up Australia Open 2026 di partai final Ana dan juga Trias kalah dari unggulan 1 asal Tiongkok Jia Ivan Zhang Xuxian 22-24, 13-21. Pertandingan berlangsung selama 59 menit di Quay Center, Sydney, Minggu 14 Juni 2026. Ini merupakan pertemuan dan kekalahan kedua dari Ana Trias atas Jia Zhang. Pada game pertama, Ana Trias sempat memimpin jalannya permainan hingga kedudukan 16-11. Sayangnya Jia Zhang mampu mengejar dan mencetak 4 poin secara beruntun, lalu memaksa pasangan Indonesia beradu hingga ke setting. Setting berlangsung hingga 3 kali, namun Jia Zhang akhirnya bisa keluar dari kejaran Ana Trias dan merebut kemenangan game pertama. Di game kedua, ganda putri nomor 5 dunia asal Cina itu tampil lebih dominan. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya ganti-ganti dapat baca di laman rri.co.id.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 99,2 FM.

Ritual puncak pada acara ritual tradisional alam Kerinci merupakan suatu persembahan yang dilaksanakan dengan menyediakan sesajian. Sedangkan mantra yang dibacakan atau dilantunkan secara lisan dilakukan secara berirama dengan peresapan yang dihubungkan dengan arti mantra yang diucapkan. Nah, sahabat budaya, pelaksanaan dilakukan pada kesempatan dan waktu tertentu, yakni pada malam hari mulai pukul 8 sampai dengan dini hari, dengan ritual yang dilakukan beberapa episode, yakni acara nyerau atau nyaho, masok bumoy, mujoy gureu, mintoa berkeh atau minta berkah, dan mage sajin, memberikan sesajian. Ritual asek pada masa lampau berlangsung selama 1 minggu. Berbagai persiapan dilakukan oleh dukun atau bilan salih, orang yang berobat atau keluarganya. Nah, sahabat budaya, upacara selama 1 minggu disebut marco. Pada tingkatan proses akhir, roh-roh nenek moyang, unsur kerawuhannya sangat dominan dalam penampilan tarian ini. Adapun perlengkapan tarian ini berupa nasi putih, lepat, nasi kuning, nasi hitam, lemang, bunga 7, warna 9, limau 7 macam, telur ayam, kemudian benang 3 warna, sedangkan peralatan yang digunakan antara lain pinang keris, kain tenunan Kerinci, cembung putih, piring putih. Dalam sesajian harus ada 1 ekor ayam hitam atau ayam putih, ayam panggang, dan kelapa tumbuh. Tarian asek ini merupakan suatu bentuk tarian masyarakat suku Kerinci di masa purba atau disebut tarian primitif.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Ya masih bersama ganti-ganti tentunya di Jambi Petang Iko Minggu 14 Juni 2026. Ganti-ganti Ketua IDI jelaskan pertolongan pertama anak tersengat listrik. Di mana ganti-ganti Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Piprim Basarah Yesuarso membagikan tata cara pertolongan pertama pada anak yang tersengat listrik. Menurutnya penanganan awal harus mengikuti kaidah kegawat darurat sebelum korban mendapatkan pertolongan medis selanjutnya. Piprim mengatakan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menilai kondisi jalan napas, pernapasan dan sirkulasi korban. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan bantuan hidup dasar pada kondisi darurat. Yo menegaskan penanganan anak yang tersengat listrik harus tetap mengikuti kaidah bantuan hidup dasar. Menurutnya pemahaman mengenai bantuan hidup dasar perlu dimiliki masyarakat khususnya orang tua. Pepre menjadi mas kami menilai masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan kondisi dasar korban saat menghadapi situasi darurat. Sebagian justru langsung melakukan tindakan lain tanpa memeriksa jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi korban. Ganti-ganti, tentunya ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tarian tradisional Indonesia. Berbeda dengan tarian topeng dari daerah Jawa, Bali, Cirebon, Papua, dan daerah lainnya yang cenderung menggambarkan tokoh atau karakter dan bersifat ritual, tarian pisang ini lebih bersifat hiburan, di mana topengnya terbuat dari upih pinang dan hanya dibuat menyerupai tokoh perempuan dan laki-laki. Dinamakan tarian pisang, hal ini dikarenakan para penarinya menggunakan kostum yang terbuat dari daun pisang kering yang dililitkan di badan dan lengan. Para penari akan terus menari sambil diiringi alat musik berupa gendang bambu dan biola kayu. Sementara atribut yang wajib dikenakan adalah topeng yang dimaksudkan untuk menutupi wajah penari yang sebenarnya dulu sering digunakan untuk orang-orang tua yang cenderung merasa malu. Tarian pisang ini berasal dari Desa Air Batu, Kabupaten Merangin, dan merupakan budaya Jambi yang masuk dalam satu dari 8 warisan budaya tak benda tahun 2015, yang kemudian mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan kata lain, budaya tarian pisang sebagai tarian topeng Jambi diakui secara nasional. Yang filosofinya dari tarian ini adalah penghargaan kepada alam dengan kaitannya pelestarian lingkungan. Kenali daerahmu, cintai budayamu.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
5: Jambi Petang Iko.

哇！

يا من أسرى

Adik-adik pesantren, ayo silakan

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
1: Kami melihat simbol asapmu.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Rolangun, Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil suhu udara 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 95%, arah angin tenggara hingga selatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut titik panas atau hotspot tanggal 14 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas di wilayah Provinsi Jambi, yang di mana Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Forecaster Andoti Nabila diperbarui 14 Juni 2026. Ketika nanti tentu kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: kabar hari itu.
1: Selamat malam Kanti-kanti di kabar hari itu, ujar perkuat pembinaan talenta seni mahasiswa Jambi. Kanti-kanti Universitas Jambi menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan prestasi seni mahasiswa dengan memfasilitasi pelaksanaan rapat kerja daerah atau Rakerda Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau PBSMI Jambi. Kegiatan yang membahas pelaksanaan Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSIMIDA Provinsi Jambi tahun 2026 tersebut berlangsung di ruang rapat Senat Gedung Univac lantai 8 Kampus Unja Mendalu Kamis 11 Juni 2026. Wakil Ketua Umum BPSMI Jambi Dr. Jamaluddin MPDI mengatakan BPSMI memiliki potensi besar sebagai wadah pembinaan dan pengembangan seni mahasiswa di Provinsi Jambi. Menurutnya, sinergi seluruh perguruan tinggi sangat diperlukan agar program pembinaan seni dapat berjalan berkelanjutan dan menghasilkan mahasiswa berprestasi hingga tingkat internasional. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sarana dan prasarana kesenian untuk mendukung kreativitas mahasiswa. Salah satunya mulai pemanfaatan fasilitas Taman Budaya sebagai ruang berkarya bagi para seniman muda. Ya, Kanti-kanti, itu tadi dia di kabar hari Iko kita pada malam hari ini, dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto, tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

Salah satu peninggalan peradaban masa silam yang terdapat di Sumatera adalah Aksara Incung. Aksara ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Konon, Aksara Incung digunakan masyarakat Kerinci sebelum datangnya tulisan Arab Melayu. Penulisan Aksara Incung oleh orang Kerinci dimulai dalam karya sastra klasik. Dengan kondisi tersebut, Aksara Incung pada hakikatnya adalah bagian dari sastra Indonesia lama. Media yang digunakan untuk menulis Aksara Incung adalah tanduk kerbau, bambu, tulang, kulit kayu, daun lontar, kain, dan kertas. Naskah Aksara Incung biasanya berisi petatah petitih nasihat, syair pelipur lara, penentuan batas wilayah antara pemangku adat di Kerinci, serta mantra dan cara meramu pengobatan tradisional. Peninggalan Aksara Incung dapat ditemui di Museum Sikinjai, Kota Jambi. Dan menurut masyarakat Kerinci, Aksara Incung merupakan kesusastraan yang dianggap keramat dan sakti.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan."
1: Jambi Petang Iko.

Ganti-ganti di Jambi malam Iko tentunya, maksudnya di Jambi petang Iko di edisi hari ini 14 Juni 2026.

Ganti-ganti satu informasi di mana gempa magnitudo 3,9 landa PD Jaya Aceh. Ganti-ganti gempa bumi magnitudo 3,9 mengguncang Kabupaten PD Jaya Aceh Minggu 14 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 4.91 lintang utara dan 96.11 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 21 km barat daya, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai perubahan hasil analisis. Hingga kini, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ganti-ganti.
1: Satu informasi terakhir untuk ganti-ganti dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi Petang Iko. Indonesia perkuat kerjasama dengan Tajikistan untuk perluas pasar manufaktur. Kementerian Perindustrian memperkuat kerjasama industri dengan Tajikistan melalui Forum Bridge Partner 2026 di Xiamen, Tiongkok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar manufaktur nasional di kawasan Eurasia dan juga CIS. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kolaborasi industri antar negara perlu terus diperkuat. Menurutnya kerjasama tersebut dapat mendorong inovasi, investasi, dan perluasan akses pasar bagi kedua negara. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Dan tentunya ganti-ganti berarti sudah di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Andre yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Malam Iko. Dan juga ganti-ganti saya Heri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pamit undur diri di ruang dengar ganti-ganti. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali

0: berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Malam Iku.
2: Seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan Mbok. Cerita no Mbok. Cerita Mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya lo.
1: Kengken Mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah! Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda, Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Kelakuanmu yang

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan Bok. Cerita noin Bok. Cerita Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya lo.
1: Ken-ken Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda? Kanda Jaya Pangus? Akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda? Bagaimana Dinda sampai di sini?
6: Suamiku? Mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
6: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana! Jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda...
6: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
7: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Chiwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
5: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
7: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Nyampe juga. Panas banget.
2: Udah beli ikan ya?
1: Udah, nih.
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
2: Ini ikan ekor kuning loh.
1: Terus?
2: Aku gak berani masak ikan ini.
1: Kenapa?
2: Gak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek.
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
3: Ikan apa?
1: Ini.
2: Ikan ekor kuning, Nek.
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya.
1: Emang benar gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan.
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
3: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus? Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar. Aku tahu. Kalau nggak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
1: Ah, sok tahu, ah.
2: Loh, benar. Yang orang bimbang siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
2: Oh.
3: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Ya, udah, iya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
2: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
2: Dasar sok tahu kamu.
1: Emang kamu tahu kelanjutannya?
2: Enggak.
1: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
5: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
1: Diem, napa?
2: Ups, sorry, maaf.
1: Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
2: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau dengar.
2: Istirahat.
1: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu.
1: Enggak, Nek, lanjut aja. Tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encui Jia disambut oleh Encui dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encui Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
5: Ah, perutku sangat kenyang.
4: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah, Encui Jia.
5: Sudah, Encui Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
4: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
5: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
4: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
5: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encui Jia ditinggal kan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
1: Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.
1: Biarin. Namanya juga lupa.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encui Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Encui Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
1: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encui Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
5: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial! Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encui Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kasian.
1: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encui Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana, duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encui Jia.
6: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
5: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
6: Iya, Tuan.
5: Tapi bagaimana bisa?
6: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Encui Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
6: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
5: Kau? Tapi bagaimana?
6: Naiklah ke punggungku.
5: Hah? Punggungmu?
6: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
5: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encui Jia bisa naik di punggungnya.
3: Iya. Begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Encu Jia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encu Jia membuat sumpah.
5: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encu Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
2: Dilanggar, Nek?
1: Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Encu Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
1: Wah!
3: Tahu nggak, sampai sekarang wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
2: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
2: Iya, derita lo.

0: Ya, ganti-ganti di malam hari ini di gelaran 14 Juni 2026 untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara. Jadi buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung seperti biasa di formasi 21 sampai dengan formasi 23 malam ya. Untuk penelpon pertama di malam hari ini silakan aja. Halo, perempat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat,
1: apa
0: Bunda?
1: Kabar, Andre?
0: Baik, alhamdulillah. Bunda gimana? Banyak kondangan hari ini ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Baru nyampe rumah Jigo.
0: Hah?
1: Baru nyampe seberang.
0: Oh iya, ada berapa undangan hari ini?
1: Ada tiga.
0: Ada tiga? Oh, berarti ada tiga panggung yang dinaikin ya? Nyanyi lagu apa aja Bunda hari ini?
1: Bang Alimin yang nyanyi, bukan saya.
0: Oh, Bang Alimin yang nyanyi.
1: Iya.
0: Dangdut dong ya?
1: Pastinya, dia kalau top dia kurang pede katanya, jadi dangdutan terus.
0: Sip, mantap deh kalau begitu.
1: Ini lagu apa tuh kita malam ini?
0: Malam hari ini kita lagu-lagu Nusantara, jadi bebas ya, mau lagu bebas daerah ya. Dari mana aja.
1: Kita mau bisa lagu dangdut boleh?
0: Dangdut boleh lah, lagunya apa?
1: Ya, dangdut, tapi dangdut ada yang dangdutnya juga, janji dong.
0: Janji?
1: Lagu Jambi, lagu Jambi.
0: Oh, lagu Jambi, ya, iya.
1: Seni-seni dangdutnya gitu juga.
0: Gak apa-apa, silakan.
1: Ya, yaudah. Kalau gitu minta janji pergi ke bulan deh.
0: Janji pergi ke bulan ya?
1: Janji pergi ke bulan.
0: Janji pergi ke bulan, oke, lagunya buat siapa?
1: Malam boleh?
0: Boleh.
1: Salamnya terutamanya buat yang ngapain beri selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Nah,
1: biar bisa menghibur kita semua di udara.
0: Siap.
1: Tapi undangnya masih hati ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mas Alimi, Nadari Diramelang, Namar Batung, Budu Sila, Budu Solia, Naila Kore, Amita, Wak Odin, Putra Pulau Sijang, Putra MPN, Putra Banten, Putra Bandung, Hasyadi, Andi Musim, Hamsa Yusuf, Ajeng, Mak Ajeng, Mas Yasna, Bang Ijel, Mas Sufri, Harmi Medung, Kisemar, Kisah Dewo. Eh, semuanya lah Mas Andre.
0: Oke deh.
1: Banyak, tapi satu kecamatan, dan itu mau keluar masuk.
0: Iya.
1: Terima kasih lagunya, Pak.
0: Lagunya ada, udah siap ya.
1: Sudah tunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada Bunda Nadia ya, penelpon pertama kita di malam hari ini. Apresiasi budaya kita untuk lagu-lagu Nusantara. Silakan, Bang Alimin, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mas Andre?
0: Baik, alhamdulillah. Bang,
2: baru nyamping dari Tehwa tadi.
0: Oh iya, tadi aku dapat kabar katanya berapa panggung yang dinaikin hari ini?
2: Cuman satu.
0: Kenapa? Yang lain nggak dipanggil apa gimana?
2: Iyalah, nggak dipanggil.
0: Oih, pengen tahu dong aku lagu favoritnya apa sih?
2: Lagu favoritnya ini Pertemuan yang duet.
0: Oh tadi?
2: Iya.
0: Pertemuan yang ku tangisi. Asik. Aku suka juga sih lagu dangdut. Cuman kalau suruh nyanyi lagu dangdut kurang bisa.
2: Kalau pop iya.
0: Kalau pop bisa lah dikit-dikit lah ya.
2: Dikit jadi banyak.
0: Iya sih. Iya, karena lagu dangdut itu sulit kalau menurutku.
2: Ya kalau aku sih lagu pop sulit juga.
0: Iya, cengkoknya itu susah kalau aku nyanyiin gitu loh.
2: Iya, memang susah.
0: Nah, oke lah, jadi malam hari ini lagunya apa Bang?
2: Lagunya dangdut bisa kan?
0: Dangdut yang mana?
2: Ya, dari Roma Irama, Darah Muda.
0: Darah Muda?
2: Iya.
0: Darah Muda.
2: Nah, bisa kan?
0: Sebentar, aku cari dulu ya. Darah Muda, Darah Muda.
2: Ya, ada itu.
0: Ada, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Bang?
2: Ya, terutama buat Mas Andi ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
2: pulangnya nanti hati-hati itu. Salam-salamnya tadi sudah diwakilkan oleh Bunda tadi ya.
0: Oh iya.
2: Tanpa terkecuali semuanya ya.
0: Semuanya. Okay.
2: Yang iya yang monitor pada malam hari ini ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mas.
0: Yoi, yoke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alimin di Kademangan. Selanjutnya Kanti-Kanti silakan kembali untuk apresiasi budaya kita untuk lagu-lagu Nusantara. Halo, selamat malam Mas Slamet.
3: Selamat malam juga.
0: Di mana nih Mas Slamet posisinya?
3: Di rumah.
0: Rumahnya di mana?
3: Di Plang.
0: Di mana?
3: Di Plang.
0: Di Plang?
3: Ya di Plang.
0: Di mana itu?
3: Dekat Ramane
0: Nelu. Oh di Mendalo.
3: Dekat Ramane Nelu.
0: Di mana itu ya?
3: Kang Sule, Kang Sule, Kang Ramane Nelu siapa?
0: Kang Sule, iya. Tapi Kang Sule belum pernah nelpon kayaknya kalau sama aku ya.
3: Oh ini kan mereka.
0: Siapa?
3: Ini mau siapa?
0: Di ini dengan Andre di sini.
3: Andre?
0: Iya.
3: Oh ya belum lah Ramane Nelu belum. Udah sama Bang
0: Adeta. Iya, itu daerah mana sih Bang tinggalnya?
3: Di Tempino.
0: Oh Tempino, banyak keluargaku kalau di Tempino.
3: Daerah Tempino kan.
0: Oh lewat ya, komplek Pertamina itu lewat?
3: Lewat lah.
0: Oh.
3: Arah ke Palembang.
0: Oh arah ke Palembang. Gimana siaran perempat, bagus di sana Mas?
3: Bagus.
0: Bagus ya?
3: Jernih.
0: Mantap ya, suara Mas Lama juga jernih banget malam hari ini.
3: Sinyalnya agak mendukung. Kalau nggak sinyal sinyalnya mendukung ya nggak sadar lah.
0: Oke deh. Ini untuk hiburannya malam hari ini mau lagu apa nih Bang?
3: Ya ikut dangdut lah aku.
0: Apa tuh?
3: Tadi aku dapat undangan.
0: Nyanyi juga?
3: Nyanyi juga.
0: Waduh.
3: Lagu favoritnya semua tahu.
0: Hati merana gitu ya?
3: Semua tahu sama sakit hati.
0: Sakit hati yang gimana ya?
3: Sampai hati.
0: Oh iya iya.
3: Begitu tega.
0: Terus seniman panggungnya gimana tuh, pengiring musiknya bagus nggak ngiringin ya?
3: Bagus.
0: Bagus. Musik dari Tempino juga apa tahu dari daerah lain?
3: Dari Sebapu.
0: Oh dari Sebapu, siapa ya? Pesona Bintang?
3: Bukan.
0: Bukan.
3: Kurang merhatiin tadi.
0: Kang Mas?
3: Kurang merhatiin.
0: Oh kurang merhatiin. Tapi mantep ya musiknya ya.
3: Pokoknya mantep lah.
0: Syukurlah kalau begitu. Jadi lagunya nih apa nih?
3: Lagunya yang belum dinyanyiin tadi kan sudah.
0: Cuma
3: tahu sakit hati.
0: Iya.
3: Cincin putih aja lah.
0: Cincin putih sayang.
3: Iya.
0: Oke, cincin putih buat siapa mau disamperin?
3: Buat Mas Andre yang lagi siaran, Mas Yalnaknya.
0: Iya, oke.
3: Semoga sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu yang diputar.
0: Siap.
3: Buat semua fan lagi pada motor aja.
0: Oke.
3: Buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semua lah.
0: Siap.
3: Lagi pada motor aja ya. Sahabat motor aja dari Mas Lam.
0: Oke. Mungkin mau nyamperin buat yang terkasihnya siapa?
3: Ada.
0: Disamperin aja, selamat tidur sayang gitu loh.
3: Ya, kalau monitor. Kalau monitor dianya.
0: Iya, seenggaknya kan ada yang mendengar.
3: Saya, semoga saya selalu.
0: Nah gitu dong, walaupun dia udah tidur mungkin besok ada yang nyampe ini tadi malam. Itumu nyamperinmu gitu loh.
3: Iya. Selamat tidur sayang, semoga selalu dan jaga dirimu baik-baik di sana.
0: Siap. Emang dia di mana?
3: Di rumahnya.
0: Ya rumahnya di mana dong?
3: Di tempatnya.
0: Wah, berarti lagi mencari nih kayaknya nih ya. Oke, semoga ketemu, cepat ketemu jodohnya ya Mas ya.
3: Amin.
0: Iya, kita berdoa seperti ini yang mengaminkan banyak. Mudah-mudahan segera terkabul gitu kan. Ya, ada lagi Mas?
3: Buat semua yang lagi bermutu raja lah. Dalam persahabatan.
0: Iya, oke okay deh.
3: Bapak, terima kasih ya.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, ganti-ganti tahan dulu di line teleponnya buat Abdullah Ibrahim juga. Ini kita simak ya, ada 3 lagu Janji. Kang Iing, sabar dong, 3 lagu dulu kita dengerin ya. Ini ada Janji Pergi ke Bulan, terus juga ada Darah Muda, Roma Irama, terus Cincin Putih dari Caca Handika.

0: apresiasi budaya kita.
1: Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
2: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau sejuta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: Capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu .
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
1: Ya, ganti-ganti silakan kembali diapresiasi budaya kita untuk lagu-lagu Nusantaranya malam hari ini, tentunya masih di nomor telepon yang sama. Dan silakan aja buat ganti-ganti mau ikutan gabung di hari Minggu ini ya, Minggu malam Senin. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam juga. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam. Capek ya?
7: Enggak.
1: Enggak capek kondangan hari ini?
7: Enggak ada, Mas.
1: Oh, syukur alhamdulillah kalau begitu ya.
7: Ya, emang Mas ada?
1: Hari ini ada ya. Hari ini satu ya. Kemarin satu.
7: Hari ini enggak.
1: Kenapa? Mungkin yang pesta trauma kali ya.
7: Trauma kenapa?
1: Ya mungkin kamu makannya banyak banget kali.
7: Enggak juga.
1: Bercanda aja.
7: Gimana mau datang orang enggak diundang?
1: Ya itu tadi, makanya mungkin jangan diundang tuh yang itu tuh, karena makannya banyak. Ngabisin hak orang gitu loh.
7: Enggak lama.
1: Enggak ya.
7: Orang enggak diundang.
1: Oh iya, mungkin lupa. Biasanya tuh yang gak diundang tuh orang-orang yang terdekat. Iya kan? Sudah apa ya, mungkin ada kedekatan emosional. Jadi terlupakan diundangnya gitu loh.
7: Maybe
1: ya. Jadi gak ada kundangan hari Minggu, ngapain aja?
7: Di rumah aja.
1: Oh di rumah, ya nggak mungkin kan cuman baring-baring doang gitu.
7: Beres-beres rumah lah.
1: Oh ya bagus deh kalau begitu tuh.
7: Jaring bumbu, jaring cabai.
1: Buat dagang atau buat stok besok?
7: Kan sendiri.
1: Oh iya.
7: Masukin kulkas, dibekuin.
1: Oh gitu.
7: Jadi kalau pulang kerja kan tinggal masak.
1: Oh gitu. Masakan favoritnya apa sih? Yang paling jago tuh, yang pernah dapat pujian masakannya apa?
7: Aku sih suka ini, Mas. Gulai tempoyak ikan patin.
1: Orang Jambi aslinya nih kalau kayak gini nih biasanya. Hah? Iya kan?
7: Iya.
1: Oh gitu. Ikan apa?
7: Ikan patin.
1: Patin. Selain patin nggak bisa ya?
7: Nila.
1: Nila. Terus?
7: Ya itu.
1: Ikan teri?
7: Enggak.
1: Nggak pernah?
7: Nggak pernah.
1: Dicoba aja, coba deh. Males ya. Ya karena kamu tuh apa ya, terlalu mainstream gitu. Ikannya ikan itu aja. Ikan lain kan bisa ya?
7: Ada sih.
1: Hmm.
7: cuman keseringan tuh nila sama ikan pati.
1: Ya itu kan karena kebiasaan, bukan karena
7: kebiasaan.
1: Kebiasaan. Coba dicoba ikan lain mungkin jauh lebih enak kali ya.
7: Ikan lais juga enak.
1: Ikan hiu apa ikan duyung gitu sekali-sekali coba itu deh. Hah?
7: Masalah yang itu coba.
1: Ya kak, ya masaknya kamu, aku yang makannya gitu loh.
7: Ya udahnya kan penting orang rumah mas.
1: Waduh, istriku mah cuman main tunjuk aja deh, beli katanya.
7: Ya enak lah kan, nggak capek kalau main tunjuk.
1: Ya nggak enak, nunjuknya enak tapi rasanya kan belum, nggak bisa diatur sama kita.
7: Tapi nggak harus aku.
1: Ya dah. Iyalah kalau begitu ya. Jadi besok rencananya mau mindang patin, mau ini ya bikin tempoyak patin ya.
7: Belum tahu sih.
1: Hah? Oh iya.
7: Rendang aku masih ada kemarin mas.
1: Dari tetangga, tetangga pesta.
7: Buat sendiri lah.
1: Oh, daging apa tuh kalau rendang?
7: Kemarin tuh sapi yang kubeli.
1: Oh, sapi digeprek juga?
7: Enggak, aku nggak bisa.
1: Oh, gitu.
7: Direbus ya. Dulu dia.
1: Berapa hari tuh?
7: Kemarin aku kumpulin.
1: Yang ngerebusnya berapa hari? Maksudnya biar dagingnya lembut?
7: Satu jam.
1: Satu jam itu pasti sambil diomelin tuh daging ya, biar lebih lembek deh ya.
7: Gak lagi.
1: Kenapa?
7: Apa lagi yang ditanya?
1: Gak ada sih, aku mau nanya kamu mau request lagu apa, itu aja.
7: Mas, lagu Nusantara itu gak boleh dangdut itu mas.
1: Ya biarin aja deh, yang penting kan itu kan termasuk lagu Indonesia juga gitu loh ya kan.
7: Ketawa aku Nusantara tuh Jambi, Bugis.
1: Iya, lagu-lagu daerah gitu kan. Yeah. Tapi kan lagu dangdut kan termasuk lagu Indonesia juga.
7: Kan mas tuh nggak ada, nggak boleh.
1: Ya udah kalau begitu aku yang boleh gitu aja.
7: Oh gitu.
1: Apa lagunya?
7: Mas dengan mas boleh ya, udah aku lagu dangdut lah.
1: Apa?
7: Pembaringan terakhir. Dari Rebina Alfira.
1: Judulnya tuh ngeri-ngeri banget ya lagunya ya.
7: Enggak kan judulnya itu.
1: Pembaringan terakhir ini kan. Aura-aura apa ya? Aura-aura
7: pema- antara teman dan kasih dari Revina Alfira.
1: Oh, antara teman dan tapi pembaringan terakhir enak juga sih Gaby Parera ya.
7: Revina.
1: Revina?
7: Ya, Revina Alfira.
1: Oh, ya boleh.
7: Karena bilang masih bilang serem, ya udah antara teman dan kasih dari Revina juga.
1: Gak apa-apa sih, aku pengen denger yang serem-serem malam hari ini.
7: Udah lah, terserah mas lah. Nurut aja.
1: Ya, memang wanita itu harus nurut ya.
7: Ya, cariin ya lagunya.
1: Ya.
7: Salamnya buat mas Mak Jaran. Terserah untuk mas Andre. Pulangnya tahu sendiri lah ya, hati-hati.
1: Iya, istri aku aja gak pernah lo ngomongin kayak gitu gitu loh.
7: Cuman ini kasih tahu aja.
1: Oh iya.
7: Untuk yang udah masuk tadi. Buat Mbak Nadia, selamat malam dengan Bang Alimin ya juga. Buat Wak Upin, buat Ajeng buruan masuk.
1: Oke.
7: Okay. Ajeng, Amurel, Bang Putra Pulau Kijang juga. Mbak Dina Kampar.
1: Ya.
7: Buat yang di Kalimantan Timur itu apa ya. Bang Abu Rohim juga selamat malam. Gunawati, Aiman juga. Bang Putra FPN, Bang Putra Bertam, buat Anita juga, Bang Kadir CS, Bang Alfiadi, Mang Ajum, Bang Timpul, buat Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah juga, buat Cik Rusli, Datuk Sijan, Kisemar juga, Bang Bujang, Amar, Bang Armi juga. Ada lagunya mang?
1: Lagunya?
7: Iya.
1: Katanya nggak boleh dangdut.
7: Kata mas tadi boleh kalau dengan mas. Nggak boleh ya ganti.
1: Apa? Apa? Apa gantinya coba?
7: Tunda ini apa kayak Sakida?
1: Sakida?
7: Ya udah ganti cinta ke apa? Kemana cintana apa?
1: Kemana cintana itu lagi ya. Lagu daerah dari mana tuh?
7: Sunda.
1: Oh Sunda.
7: Iya.
1: Kemana cintana gitu ya?
7: Dari dari Nada Destiara.
1: Nada?
7: Destiara.
1: Nada Destiara.
7: Iya. Tapi katanya dangdut gak boleh. Diputar dangdut mas ngalihkan ke lagu Sunda lagu ini gimana?
1: Boleh. Tadi yang bilang gak boleh lagu dangdut katanya kan kamu tuh.
7: Iya kan, ya kan kata mas tadi. Tapi dengan mas kan boleh.
1: Iya. Nada Destiara kemana cintana gitu ya.
7: Iya.
1: Iya deh boleh deh lagunya kemana cintana ya.
7: Kalau gak boleh dangdut dengan mas ya ini aja lagunya putar.
1: Siap, oke. Okay. Ada lagi gak lagunya buat siapa gitu?
7: Ya sudah sekian itu.
1: Mm-mm.
7: Sebutin.
1: Oke okay deh.
7: Buat Bang Putra Banten juga ya.
1: Mm-hmm.
7: Buat Bapak Sadewo juga.
1: Yup.
7: Yaudah buat mas, lagunya ditunggu.
1: Iya deh, ditunggu ya.
7: Lagu Sunda kan?
1: Sunda, kalo, betul.
7: Kalau gak boleh lagu Rafidma tadi.
1: Iya, boleh sih Nada Destiara tadi kan kemana cintana, boleh lah pasti.
7: Iya, udah yang itu aja.
1: Oke okay deh.
7: Yang lagu Rafidma nanti ke lain kali mas yang siaran lagu dangdut.
1: Oh, lagu dangdutnya siang aja tuh, jam 3 sampai jam 5 sore tuh.
7: Ya itu maksud aku.
1: Oke okay deh, next ya lagu dangdut di situ ya, jam 3 sore ya.
7: Ya, aku tunggu ya.
1: Oke okay deh.
7: Ya, nanti juga mas pulang aku tunggu.
1: Jangan.
7: Ya udah ditunggu mas ya.
1: Oke okay.
7: Siap. Selalu untuk mas.
1: Yoi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, lagu-lagu Nusantara. Lagu dangdut itu sebenarnya lagu Nusantara juga. Tapi karena ini memang kita kedaerahan, buat penelpon-penelpon yang selanjutnya silakan aja request lagu-lagu daerah gitu ya. Mau lagu Jambi boleh, mau lagu Sunda boleh, mau lagu Bugis juga boleh, lagu Padang boleh, lagu Batak boleh, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Halo, selamat malam Bunda Wati.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.
8: Lagi minum. Minum air bening.
1: Oh, air es atau air gimana?
8: Air biasa, nggak bisa minum air es.
1: Iya, iya sih. Kan kalau cuaca panas gitu kan banyak orang yang langsung minum air es. Padahal itu nggak bagus ya Bunda ya?
8: Tetap minum air biasa.
1: Air
8: anget.
1: Rebus.
8: Kalau makan pedas sebenarnya air anget lebih cepat hilang pedasnya.
1: Betul.
8: Lebih sehat air anget.
1: Betul sekali. Oke. Berapa kondangan hari ini Bunda?
8: Nah, kebetulan hari ini gak ada kondangan. Hmm. Kalau ada pengkondangan kayaknya saya pending dulu lah.
1: Masih belum sehat
8: belum
1: ya?
8: Belum fit bener. Hmm. Saya sudah cuma belum fit, belum 100%.
1: Oh begitu, ya.
8: Cuma itu tempat Bang Rudy sekali pulangnya,
1: Kenapa?
8: Keliengan lagi.
1: Oh, darah rendah apa gimana nih Bunda?
8: Kepalanya muter-muter rasanya.
1: Muter-muter.
8: Bang Rudy kan lumayan tuh. Mm-mm. Ini miskon mulu orang, lalu cerita juga.
1: Siapa sih itu?
8: Mas Slamet Langke sama Mas Slamet Bungku.
1: Oh ya, minta samperin. Tapi nanti aja nyamperinnya. Aku mau tanya tuh, puyeng-puyeng itu biasanya kalau darah rendah apa gimana tuh Bunda?
8: Enggak tahu, kemarin habis kena darah tinggi tuh.
1: Mm-mm.
8: Terus udah pulang enakan, lumayan. Cuma kemarin gak enakan sama Rudy kan kalau diundang kan rajin dateng gitu, usahakan dateng lah. Cuma pada dari rumah Rudy tuh langsung kita pergi ke lapas yang baru. Nah yang kesananya itu yang buyeng-buyeng.
1: Mungkin ada makan daging kambing kali?
8: Enggak.
1: Terus penyebabnya apa?
8: Tempat. Gak tau, mungkin belum fit benar, jadi masih kondisi badan lagi belum sehat benar. Belum 100%. Kalau udah 100% mah bisa jambani ke mana-mana aja begininya.
1: Tambah lagi cuacanya panas ya, itu kan mempengaruhi juga ya Bunda ya.
8: Iya. Karena kecapean juga lah Mas Andre, maklum lah kan.
1: Usianya udah kepala berapa nih?
8: Udah kepala setengah abad.
1: Satu abad ya, berapa tuh, 50 tahun ya?
8: Setengah. Lebih dikit.
1: Ya sebenarnya sih kalau usia-usia segitu masih oke lah ya kalau buat beraktivitas ya.
8: Iya, kalau kita ke siapa Mas Andre? Jamnya nih malam nih. Kalau ngus 3:30 sama 4 jam, 5 jam semalam itu. Belum lagi aktivitas pagi kan. Antar dari sekolah pulih, bantu jualan, masak lagi rumah.
1: Iya, oh iya.
8: Jadi kan porsinya tenaganya.
1: Terlalu diiniin ya. Ya olahraga juga harus diimbangin ya bunda ya.
8: Ya, olahraga kadang pagi kan kalau ke pasar saya tahan motor, saya parkir, saya nyikir makin pasar.
1: Iya sih.
8: Itu olahraga juga.
1: Iya sebenarnya itu jauh lebih sehat ya kalau kita berjalan gitu ya bun
8: ya. Ya cuman karena mungkin ya kurang fit aja badannya.
1: Terus makannya makan lancar nih?
8: Makan lancar.
1: Iyalah, semoga cepat sembuh aja bunda ya.
8: Amin. Ini okay. Lagu daerah.
1: Ya Nusantara aja, lagu dari daerah mana?
8: Aku mau dong lagu daerah Minang sih.
1: Boleh.
8: Lagu daerah Minang apa ya? Tadi aku lihat dulu ya di aku apa di ya hari ini bentar banget ya. Apa ya kemarin lagu Minang? Aku lupa.
1: Coba apa?
8: Ginyang Mak Tati.
1: Ginyang
8: Mak Tati.
1: Ginyang sebentar ya, ada nggak nih di sini ya? Oke, lagu Minang Ginyang Mak Tati ya. Boleh. Silakan. Lagunya buat siapa?
8: Buat semua aja lah ya, Mas. Ngobrol sama Wongku sama Malang gitu.
1: Ya.
8: Ini sabtu juga sama-sama aja biar ada yang mau masuk juga kayaknya nih. Ini saya terus selalu lancar kerja kedepannya. Dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua lagu udah kita tangkap malam hari ini ya. Silakan buat ganti-ganti yang lain di 0811-670-79920. Halo, selamat malam Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat.
1: Gimana?
9: Sehat.
1: Oh, sehat. Ada undangan hari ini? Minggu?
9: Coba, hari ini tiga.
1: Ush, tiga. Di mana aja tuh?
9: Mangkawar, di Selang Banjar.
1: Wah, kenyang banget berarti ya?
9: Kenyang, makan rendang ya.
1: rendang ya, berarti yang pesta tuh orang Minang semua itu.
9: Rendang sama gado-gado itu mantep.
1: Wah, gado-gado memang enak banget sih. Aku nih kan, aku juga kan sering di panggung gitu Kang ya. Kok kurang doyan aku makan-makan di situ ya? Kenapa ya?
9: Paling enak gado-gado.
1: Iya, pokoknya ngelihat daging tuh rasanya tuh iya bukan
9: sedap dagingnya.
1: Iya, tapi kalau dari tiap minggu aku mah kurang doyan, mungkin karena makanannya terbuka gitu ya, kena angin gitu ya, jadi rasanya agak lain ya. Tapi kalau apa tadi?
9: Gado-gado.
1: Gado-gado tuh mantap bener tuh. Simpang Kawat, sempet nyanyi juga.
9: Nyanyi selagu baik.
1: Wih, di mana tuh?
9: Lagunya?
1: Iya, lagunya apa?
9: Lagu favoritnya Gelandangan
1: tuh. Wah, none none none gitu ya. None. Oke.
9: Kan lagu enak Gelandangan.
1: Lagunya ya musiknya enak tapi judulnya kurang enak kayaknya tuh. Iya kan? Musisinya bagus tadi yang mengiringi?
9: Bagus, kadang ada yang bagus, ada yang enggak gitu.
1: Oh, tapi tadi bagus
9: tergantung,
1: ya?
9: Iya, tergantung permainnya. Kadang pokoknya kurang hafal kadang.
1: Iya,
9: kadang musik di mana, lagu di mana.
1: Ya maklum juga, karena seniman itu kan yang diapalin kan bukan satu dua lagu gitu ya.
9: Ribuan.
1: Luar biasa. Nyawer juga enggak?
9: Enggak ada nyawer lah.
1: Oh, kenapa dimarahin sama orang rumah?
9: Enggak lah.
1: Oke, atau di sawer. Siapa tahu gitu kan ada gelandangan pas lewat kan, wah lagu aku banget nih kata dia. Lagu aku banget nih aku di sawer gitu enggak ya? Oke, oke, oke. Kenapa cuma satu lagu dilarang sama MC-nya apa gimana?
9: Bisa sampai dua lagu bisa, tapi kan itu gak enak.
1: Mikir ya, wah masih ada dua kondangan lagi nih.
9: Bener.
1: Oke lah. Lagunya apa nih kita malam hari ini, Kang?
9: Minta lagu di surga, Bang.
1: Lagunya siapa?
9: Lagu Wina dari Jawa Barat. Lagu Sunda.
1: Judulnya di?
9: Di surga.
1: Di surga sebentar.
9: Wina penyanyi.
1: Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Ini kok ada yang nongol nih, surga di lebet telapak kaki ibu, bukan ya?
9: Wina penyanyi.
1: Wina. Surga lagu Sunda sebentar. Sebentar Kang, sambil disamper-samperin deh.
9: Mau salamnya untuk Mas sama Kang dengan Mbak Ajeng, Mbak Peru, Pak Udin.
1: Iya.
9: Pak Rudi, Bang Abdullah, Bang Ramlan.
1: Oke.
9: Okay. Bang Andi Muksin. Untuk Kader CS.
1: Oke. Okay.
9: Dalam hal untuk semua-semuanya, Mas.
1: Iya.
9: Ada lagunya, Mas?
1: Lagunya ada dong.
9: Kalau udah ada itu berlain gitu.
1: Ada. Ini ada. udah dapat 3 lagu nih ya.
9: Heeh. Okay. Yuk. Ditunggu lagunya.
1: Siap. Sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ganti-ganti tahan dulu ya. Untuk di line telepon karena kita sudah terima 3 lagu ya. Untuk yang pertama ada Nada Destiara Kemana Cinta, terus juga ada Renima dengan Ginyang Mak Taci, dan juga ada Wina di Surga.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku.

Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Pagi.
0: Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
0: Ini buat saya?
2: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
0: Oh gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
0: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
0: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: Apresiasi budaya kita.

0: Yuk, nanti kita lanjut lagi ya untuk diapresiasi budaya kita, lagu-lagu Nusantara. Selamat malam, Kak Butet.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya malam juga, Kak.
1: Kalau udah pinjam lagu ya.
0: Ntar dulu, hari ini kondangan ya, banyak nggak?
1: Hah?
0: Banyak kondangan nggak?
1: Tadi nggak ada.
0: Nggak ada?
1: Ada pun tapi jauh kali, nggak lah.
0: Di mana?
1: Bulian.
0: Masih mana deket lah kalau Bulian
1: lah. Jauh lah itu.
0: Kalau keluar angkasa ya jauh.
1: Kemarin iya, Sengeti.
0: Oh, Sengeti kemarin.
1: Iya, rame-rame kemarin.
0: Nyanyi juga
1: ada
0: tuh?
1: Ada Baiki ya.
0: Bayi Haki
1: ada.
0: Oh, pergi juga.
1: Ada.
0: Iya.
1: Ya. Mama Rizka. Udah Pamenan. Terus Tasyawati, Kang Eman. Ih, pokoknya banyak lah.
0: Pada nyumbang lagu dong, pada nyanyi dong ya.
1: Enggak ada lagunya.
0: Enggak, kemarin enggak. Oh, enggak ada hiburannya.
1: Enggak pakai hiburan, cuma selamatan aja tempat Rudi.
0: Oh, Bang Rudi itu ya.
1: Yang Sengeti itu loh.
0: Oh, iya. Ya, iya. Untuk menjaga silaturahmi tetap datang ya.
1: Iya. Walaupun ya.
0: Walaupun badan lagi enggak enak gitu kan.
1: Enggak enak, kurang sehat, tapi tetap melangkah.
0: Iya.
1: Biasa.
0: Apanya?
1: Kata Buten.
0: Apanya biasa?
1: Lagunya. Lagu Medan ya.
0: Ah, boleh nih, lagu Medan enak nih. Lagunya apa?
1: Korban Setia.
0: Korban Setia.
1: Iya.
0: Yang setia aja dikorbanin,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, apalagi yang enggak setia.
0: Iya, buang aja mah kalau enggak setia.
1: Ya. Hah? Ditendang kali.
0: Buang aja, Kak.
1: Ditendang. Iya.
0: Ntar kakinya sakit, sayang loh.
1: Tapi kayaknya kebanyakan yang setia aja.
0: Iyalah, memang harus setia.
1: Iya,
0: gitu
1: kan,
0: ya.
1: Dong. Biarpun bagaimana.
0: Apanya? Setia. Apanya yang bagaimana?
1: Iya, yang kayak mana gitu lah.
0: Iya, karena kesetiaan pasti ada hadiahnya gitu kan.
1: Iya, Pak.
0: Kayaknya gitu deh, coba dulu deh.
1: Dre,
0: ya, Kak?
1: Maksudnya mau tanya.
0: Apa?
1: Yang kita ketemu malam-malam itu, yang makan nasi goreng itu siapa kawanmu itu?
0: Yang di mana, Kak, ya?
1: Yang di Talang Banjar.
0: Di Talang Banjar kita
1: malam-malam,
0: ketemu?
1: Malam-malam, ya. Kakak sama hari kakak.
0: Di Talang Banjar, di
1: yang
0: tempat makan
1: itu loh.
0: Di tempat makan atau ada undangan apa gimana nih?
1: Enggak, nasi goreng malam-malam.
0: Di mana ya?
1: Ya Allah, siapa sih kawan itu, kemana dia ya?
0: Talang Banjar, Kak.
1: Iya. Kita ketemu malam-malam.
0: Itu berapa tahun yang lalu ya?
1: Aku
0: nanya serius nih, kapan kita ketemunya nih?
1: Ada lo malam-malam, kamu dulu duduk di situ.
0: Malam.
1: Terus kakak datang.
0: Tahun gitu. Tahun ini, tahun kemarin atau?
1: 3 tahun yang lalu, 4 gitu loh.
0: Wah, Kak udah lupa lah,
1: iya,
0: Kak.
1: Iya, makanya. Kok lupa sih?
0: Talang Banjar nih yang mana? Talang Banjar di mana nih?
1: Yang bapak-bapak jual nasi goreng tuh loh, yang sebelah kantor pos.
0: Sebelah kantor. Talang Banjar ini daerah mana sih, Kak?
1: Ini sih, Talang Banjar di sini loh.
0: Aku tuh bingung ya, Talang Banjar, Teho, itu yang mana tuh?
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Teho. Teho kan arah ke sana. Ini Talang Banjar yang simpang itu loh. Ada pos kan?
0: Ini dekat makam pahlawan, bukan?
1: Bukannya ke sana, ke sini loh.
0: Kemana? Coba tunjuk pakai mulutnya, kemana
1: ya
0: tuh?
1: Ya.
0: Kemana tuh?
1: Simpang Banjar.
0: Talang Banjar.
1: Iya.
0: Dekat mana ya?
1: Ada kan di situ.
0: Transmart.
1: Tahu nggak kamu?
0: Transmart.
1: Oh, Hotel Luxury.
0: Hah?
1: Hotel Luxury tahu?
0: Oh, BW Luxury, ya,
1: iya
0: tahu.
1: Terus kan? Terus ada kantor pos kan?
0: Mana kantor pos ya?
1: Di pos Giro ada di situ.
0: Di mana sih kantor pos?
1: Iya, ada sebelah kanan, Londre.
0: Ini arahnya mau ke pasar atau ke Palmera?
1: Ke pasar.
0: Arah ke pasar ya, kantor
1: pasar,
0: pos.
1: Talang Banjar. Terus di situ kan kan makan nasi. Kakak tuh tanya, kawan kamu itu kemana?
0: Cowok apa cewek?
1: Cowok lah. Malah mungkin sama cewek.
0: Oh,
1: kalau ya kakak kanduin.
0: Kalau aku nggak pernah kak jalan sama cewek lain kak. Kalau nggak ketahuan.
1: Oh, memang loh, memang lah.
0: Enggak lah, aku jarang sih jalan-jalan.
1: Tapi kakak percaya kok.
0: Kok bisa?
1: Iya percaya, karena kamu baik.
0: Woi, alhamdulillah. Taulah. Iya, kak. Tapi temanku yang mana? Temanku banyak kak.
1: Ada teman kamu.
0: Dia pemain musik, pemain musik juga.
1: Kayaknya dia habis nyanyi kalau nggak salah di Pro 2 itu.
0: Cowok?
1: Iya.
0: Siapa? Denny bukan?
1: Denny nggak tahu kakak kemana dia ya. Bener-bener tanya lah ya.
0: Pemain keyboard juga dia tuh kalau Denny tuh.
1: Iya, pokoknya nggak kenal lah sama dia.
0: Siapa ya?
1: Lah.
0: Kalau sekitar 4 tahun.
1: Ingat lah ya.
0: Kalau 4 tahun yang lalu. Ah, udah lama kak kalau
1: waktu kakak masih muda.
0: Nah, waktu kakak masih muda, nah itu kakak keciuman bau apa tuh?
1: Apa?
0: Heeh.
1: Terus?
0: Kalau bau ketek berarti temanku yang ini, kalau bau yang lain yang ini gitu.
1: Gak ada yang mau kok.
0: Oh ya mudah-mudahan lah ya sehat-sehat semua teman-temanku ya. Kenapa?
1: Ya kamu aja gitu loh.
0: Ya kenapa kok kakak nanyain dia tuh kenapa ada?
1: Enggak ada, kakak ingat aja kemana dia.
0: Yang mana orangnya?
1: Ada si enggak inget gue.
0: Lubang hidungnya ada berapa?
1: Ada 5.
0: Waduh, berarti banyak tindiknya kalau begitu ya. Oke deh, korban setia.
1: Kakak butuh ada kan?
0: Ada kak.
1: Iya. Maaf ya buat semuanya, ngomongnya panjang.
0: Gak apa-apa kak, panjangin aja.
1: Jangan keberatan lah ya.
0: Enggak.
1: Dri.
0: Iya.
1: Makasih ya Sak.
0: Boleh. Apa nih Andri tapi Sak manggilnya gimana tuh?
1: Kakak lah. Andri Sak.
0: Oh boleh.
1: Makasih yo.
0: Oke kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Butet kalau ngomong tuh semangat banget ya. Jadi agak bengek gitu kan. Agak napasnya tuh agak kurang panjang gitu loh ya kan. Jadi kayak bengek gitu kan. Tapi sehat selalu lah buat Kak Butet. Yuk silakan kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar Bang Andre?
0: Alhamdulillah baik. Ini anak magang ini.
2: Hah?
0: Anak magang ini.
2: Apanya?
0: Akunya masih magang di Perumpat maksudnya gitu loh. Oh, itu Bang Army ya yang ngomongin aku magang di sini ya?
2: Iya.
0: Oh, kirain Amar, sorry.
2: Beda lah.
0: Oh, beda. Tapi kan namanya depannya A juga.
2: Iya.
0: Bagaimana hari Minggunya?
2: Hari Minggunya ya kemana-mana.
0: Enggak ada undang.
2: Ada ziarah kubur aja.
0: Oh, ziarah kubur siapa ini?
2: Ziarah kubur Antar Kembang.
0: Hah? Halo? Iya, ziarah kubur siapa?
2: Tempat orang tua.
0: Oh, orang tua. Ya. Udah lama orang tuanya meninggal apa baru?
2: Apa ya?
0: Meninggalnya udah lama.
2: Oh
0: ya, oke deh. Lagi
2: kak. Antar Kembang tahu kan?
0: Apa tuh?
2: Kayak itu baca doa, jadinya sih kayak si makan-makan gitu.
0: Oh iya, lagi.
2: Kayak kali ini kan orang mau turun sawah.
0: Ya. Lagi rindu ya sama orang tua ya?
2: Iya.
0: Apa sih yang apa sih yang dirindukan dari orang tuanya?
2: Rindulah, rindukan apa ya? Ya, ibu masih ketemu sekarang nggak lagi.
0: Yang dirindukan tuh apa? Mungkin nasehatnya atau marahnya?
2: Nasehatnya ya jelas lah.
0: Apa yang paling diingat nasehat dari orang tua?
2: Nasehat apa ya? Jangan bengak.
0: Jangan bengak nih, gimana maksudnya?
2: Hah?
0: Maksudnya gimana tuh jangan bengak?
2: Gak tahu ya. Jangan itu bahasa kampung nih, kalau bahasanya jangan apa namanya ya?
0: Jangan berbuat yang aneh-aneh gitu
2: iya,
0: ya. Jangan buat yang nakal-nakal, jangan bandel gitu ya. Oh, jangan bengak ya kalau bahasa kampungnya ya. Itu ya, orang tua, orang orang tua selalu mengingatkan hal itu ya.
2: Ya.
0: Oke. Ya dah. Mudah-mudahan doanya tersampaikan ya. Iya deh, Bang Amar lagunya apa Bang? Lagu Nusantara, jangan lagu dangdut ya Bang ya? Jangan lagu dangdut ya?
2: Tapi kayaknya ada yang lagu dangdut.
0: Ada Bang, karena aku masih magang di sini kan, salah akunya Bang, mohon maaf ya.
2: Sebenarnya tuh nggak boleh benar.
0: Nah, iya maklum lah namanya.
2: Bukan saya menggurui gitu.
0: Iya maklum Bang, namanya juga anak magang di sini kan ya.
2: Kemarin tuh kan sama Bang Mahmud nggak boleh.
0: Oke.
2: Lagu dangdut itu nggak boleh lah, selain itu boleh.
0: Iya, lagu dangdut kan ada waktunya ya, siang. Ya, oh, betul. Ya, terima kasih.
2: Kayak ini kan Nusantara kan?
0: Nusantara malam hari ini, Bang.
2: Nah, kayak lagu Jambi, lagu Minang, pokoknya lagu dari negara lain gitu lah. Jangan dangdut,
0: kira. Oke, Bang. Aku mohon maaf ya, dimaafin ya.
2: Kalau sama Bang Mamik ini emang nggak boleh.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Lagunya apa ya? Cindai.
0: Cindai.
2: Ya.
0: Oke, okay, sebentar ya, aku lihat dulu ya lagu Cindai.
2: Lagu itu lagu lagu apa namanya tuh?
0: Melayu ya?
2: Melayu. Melayu kan boleh.
0: Siti Nurhaliza ini ya, ada lagunya.
2: Ya.
0: Yuk.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh-boleh silakan.
2: Salamnya Bapak Andes Masyan Salu. Selamat malam. Kirain Bang Bayhaki ya kemarin.
0: Emang suaranya sama?
2: Ya, kemarin kemarin kan Mbak Andri kan jarangnya belum malam sore gitu.
0: Iya betul.
2: Ya, mungkin malam ini dia apa libur ya.
0: Monitor terus ya.
2: Iya,
0: bisa
2: terus lah.
0: Mm-hmm.
2: Kemarin sore kenapa? Nggak di telepon ya, dari jam 3-an.
0: Nerima sih, tapi karena waktunya nanggung kemarin kan mau azan dulu tuh. Habis azan kita sholat sebentar. Kenapa?
2: Kemarin diterima telepon apa enggak nih?
0: Ya pastilah diterima gitu.
2: Sudah asar kayak
0: gitu. Iya, karena kita kan mau sholat dulu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lanjut ya.
0: Yuk, lanjut.
2: Baru di balam lelim sao di meja mana dia ku nama. Mati upa emanya untuk Indonesia tabutet. Pak Ijal Bang Tamrin mengajukan DCM. Bang Lang Iing juga putra SM. Pak Nyatero di Bapak Kalima. Aurel, Abdi Mukti, buahnya Topan.
0: Oke.
2: Wajahnya Tina, wajahnya Anita, wajahnya Bang siapa lagi ya? Wajahnya Hangga Yusuf, wajahnya dari Pak Lila Basa, wajahnya Mahfud Rasulullah Tujang, wajahnya Cisri juga, Ida Naila Ajeng juga, wajahnya Mama Sistri Dusila, Mbak Yani Bungari Budan, Mbak Tina Yati juga, Mbak Selia, wajahnya Bang Jul, Mbak Adita Trawinata juga, nya Datu Abi Tasile. Jadi ada Mas Selamat Langke kayaknya.
0: Betul.
2: Iya. Penda di sebelah juga lah.
0: Iya. Iya. Pen RRI juga ya.
2: Iya benar.
0: Oke.
2: Okay. Aja. Lagunya ditunggu ya.
0: Lagunya udah siap.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada dua lagu nih ya, ganti-ganti. Ada Korban Setia, lagu Batak tadi kalau gak salah ya, di request sama Kak Butet. Terus juga ada Siti Nurhaliza dari Bang Amar nih, Cindai. Dan berikutnya, halo, perempat malam.
3: Halo, salam.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra. Gimana hari ini?
3: Boleh masuk. Boleh masuk.
0: Boleh.
3: Buka apa enggak?
0: Kenapa?
3: Buka apa enggak?
0: Apanya?
3: Kartunya black.
0: Suaranya tuh jauh banget suara kamu.
3: Oh gitu ya?
0: Iya.
3: Lagu apa gitu?
0: Lagunya lagu Nusantara nih, Bang Putra mau request lagu apa?
3: Lagu Sunda, boleh gak Pak?
0: Boleh, lagu Sunda, judulnya apa?
3: Dua lelaki.
0: Dua?
3: Dua lalaki.
0: Oke, lagu Sunda. Mau samperin buat siapa?
3: Kita nggak lagunya?
0: Dua ya, dua atau gua?
3: Dua, dua.
0: Dua lelaki.
3: Iya.
0: Oke, lagunya ada. Kenapa suka dengan lagu ini ya?
3: Suka aja, lagu Sunda.
0: Mau versi siapa nih? Haji Dodi Mansur atau Nina?
3: Nina, Nina.
0: Nina, oke deh.
3: Soalnya nama Nina itu mengingatkan sifatku.
0: Mantan ya?
3: Enggak, enggak.
0: Oh, atau teman minjem duit terus ngilang?
3: Rahasia deh.
0: Rahasia. Oke, nah kalau sudah ngomongnya rahasia berarti nggak boleh tahu kita ya?
3: Cukup aja.
0: Oke, yuk. Salam-salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat siapa? Selalu bang ya.
0: Yuk, ih.
3: Salamnya diwakil aja sama apa kabar?
0: Ya. Mm-hmm.
3: Diwakilkan aja sama apa kabar tadi jahatnya.
0: Ya.
3: Terima kasih bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Putra ya, jadi kita udah dapat 3 lagu nih ya. Jadi ganti-ganti, tahan dulu untuk di line telepon. Masih ada waktu yang cukup panjang sampai jam 11 malam. Untuk yang pertama, kita simak dulu ini satu lagu miliknya. Buat Bang Andi Muksin, tahan dulu Bang ya. Karena ada 3 lagu yang bakal kita hadirkan dari requestan Kak Butet ya. Yang pertama Korban Setia, The Boys Trio.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
4: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
3: Oke, ngebut kok ini.
5: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: ya Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan. Penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
2: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Wah, tolong, tolong.
3: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
4: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
5: Udah siap semua, dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
4: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
5: Iya. Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
4: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
5: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
4: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
5: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
4: Iya, Bawel.
6: Apresiasi budaya kita.
7: Yo, di menit ke-47 dari formasi 22, tentunya masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara. Halo, perempat malam.
8: Halo.
7: Halo.
8: Apa kabar Mas Andre?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
8: Syukur, kalau baik kabarnya Mas Andre.
7: Iya, Bang Andi gimana kabarnya?
8: Baik-baik juga di sini. Berkat doa Mas Andre dan rekan-rekan di sini. Sehat juga lah Mas Andre.
7: Kenapa?
8: Di sini juga sehat lah Mas Andre.
7: Ya, Alhamdulillah kalau gitu Bang ya.
8: Yoi.
7: Kasang Pudak tuh banyak tuh orang pesta. Dapat undangan berapa hari ini?
8: Ada 3 loh Mas Andre.
7: Wah, enak ya, kenyang ya. Makanannya mantep gak? Makanannya mantep-mantep gak?
8: Ya, lumayan loh Mas Andre.
7: Lumayan. Sempat menyumbangkan lagu juga tadi Bang?
8: Ya.
7: Sempat menyumbangkan lagu juga?
8: Iya.
7: Wah, berapa panggung nih yang dinaikin?
8: Semuanya 3 itu Bang.
7: Waduh, lagunya sama semua dinyanyiin?
8: Enggak lah, beda-beda lah.
7: Coba aku pengen tahu, lagu pertama tadi apa?
8: Dia lelaki, aku lelaki.
7: Wah, enak banget tuh. Dia lelaki itu ya, satu. Panggung kedua, lagu apa Bang?
8: Yang kedua, judulnya apa ya tadi itu, Terpaksa.
7: Terpaksa aku
8: dari
7: pergi.
8: Dari Rama Irama.
7: Bagaimana lagunya tuh?
8: Sungguh terpaksa. Oh,
7: ya, okay. Panggung ketiga.
8: Ketiga judulnya Hilang Tak Berkesan Bang.
7: Sungguh cantik manis.
8: Iya.
7: Waduh. Tiga-tiganya jago semua itu pemusiknya mainnya ya? Atau ada yang kurang pas?
8: Alhamdulillah.
7: Atau ada yang kurang pas?
8: Kayaknya pas semua loh Bang Andre.
7: Mantap semua ya.
8: Iya.
7: Wah, tepuk tangan dulu deh untuk seniman-seniman Jambi ini ya. Bisa memuaskan penontonnya gitu ya.
8: Kalau Mas Andre dapat undangan gak tadi siang?
7: Saya tuh sebenarnya dapat undangan hari ini. Satu, iya. Cuman karena ada rencana lain, kondangannya tadi malam. Temen juga.
8: Iya, dimajukan gitu.
7: Iya, karena siang tuh ada kegiatan lain sih.
8: Bukan di tempat Bang Rudy ya, bukan?
7: Nggak ada, tempat Bang Rudy nggak ada dapat undangan.
8: Oh gitu.
7: Jadi tadi malam aja kan ada hiburannya juga ya. Ya tadi malam pulang dinas sih langsung pergi ke undangan aja malam tadi.
8: Oh iya. Di mana itu Mas Andre?
7: Di Kenali Asam Atas.
8: Oh.
7: Iya.
8: Iyalah Mas Andre, mudah-mudahan aja kita pada sehat semua bisa komunikasi kembali gitu loh Mas Andre ya.
7: Iya, oke, amin.
8: Lagunya Mas Andre.
7: Lagunya apa Bang?
8: Lagunya lagu Jambi.
7: Iya.
8: Sarampang Laut.
7: Oh, Sarampang Laut, bisa dinyanyikan sedikit?
8: Enggak bisa. Ya,
7: tadi tiga panggung loh Abang naik yo.
8: Iya, kalau lagu-lagu itu belum begitu bisa.
7: Oh, gitu ya. Serampang Laut. Oke, siap. Mau disamperin iya. Buat siapa lagunya, Bang?
8: Iya, pastinya buatnya Mas Andre kalau pulangnya nanti hati-hati ya, Bang.
7: Oke, siap.
8: Buatnya yang sudah masuk, semuanya disamperin. Yang baik punya belum masuk. Pokoknya salam kompak dari Andi Muksinya Mas Andre.
7: Siap.
8: Oke, lagunya ditunggu ya Mas Andre.
7: Iya, lagunya udah siap Bang.
8: Oke, terima kasih atas waktunya Mas Andre.
7: Yoi.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu buat kanti-kanti yang masih terjaga di ujung telepon. Silakan kembali di 0811 67079920 ya. Untuk yang pertama ini ada single Jambi Varius artis ya dengan Serampang Laut.

Ya Ganti-Ganti, tentunya terima kasih ya buat Ganti-Ganti yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang sama kita di malam hari ini di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantaranya. Dan terus pantengin Pro 4 Jambi, suara budaya Nusantara. Kita langsung saja, Serampang Laut.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Pokok Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
3: Bukan soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar RRI Regional Jambi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Kedua, salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sampaikan sebuah tema tentang keutamaan berharap kepada Allah. Perlu diketahui bahwa seseorang dalam hidupnya harus senantiasa berharap hanya kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman, memiliki sifat Maha Penyayang yaitu Ar-Rahim, mempunyai sifat Al-Qahar yang mengalahkan semua makhluk, dan mempunyai sifat Malikul Muluk, raja di atas raja. Sehingga setiap hamba dalam berbagai urusan harus senantiasa berharap dan mohon dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uwaffidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. فوقاه الله سيئاته ما مكروا. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Melihat kepada hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Berharap kepada Allah adalah jalan terbaik. Karena apabila berharap kepada makhluk atau manusia, bisa saja akan mendapatkan kekecewaan. Karena manusia biasanya mempunyai kebutuhan yang sama dan mempunyai keterbatasan dalam membantu orang lain. Sehingga seorang sufi mengatakan, apabila manusia merasa cukup dengan dunia, maka hendaklah Anda merasa cukup dengan Allah. Apabila mereka bergembira dengan dunia, maka bergembiralah Anda dengan Allah. Apabila mereka sayang kepada orang-orang terkasih, maka jadikanlah kasih sayang Anda untuk Allah. Niscaya tindakan itu akan meraih kemuliaan dan kehormatan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa segala tujuan hidup ini hanyalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan seluruhnya terhimpun dalam taati Allah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allah juga mewajibkan ibadah kepada seorang hamba pada setiap waktu yang dilaluinya. Peribadahan yang mengajukan dan mendekatkan si hamba kepadanya. Apabila si hamba mempergunakan waktunya untuk peribadahan, maka ia semakin maju menghadap Tuhannya. Namun apabila ia mempergunakannya untuk hawa nafsu, untuk kenyamanan dan untuk menganggur, maka ia semakin surut darinya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya dari Anas radhiyallahu an, yang artinya dari Anas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan. Dan aku tidak mempedulikan berapa banyaknya, wahai anak Adam. Jadinya dosa-dosamu bagaikan awan di langit. Kemudian kamu minta ampun kepada aku, niscaya aku mengampuni kamu. Wahai anak Adam, sungguhnya seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu menghadap aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mengampuni dosa yang seisi bumi itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya, walau ia membawa dosa yang banyak. Namun apabila mohon dan berharap kepada Allah dengan taubat dan nasuhah, niscaya Allah mengampuninya kecuali dosa syirik. Sehingga kita harus senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, agar kita senantiasa patuh dan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allahu azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dalatahu bil falah وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُحَرْوِلُ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Allah SWT berfirman, aku selalu mengikuti sangkan hambaku dan aku selalu bersamanya selama ia mengingat aku. Demi Allah, sungguhnya Allah lebih senang menerima taubat hambanya, lebih senangnya seorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tengah-tengah gurun Sahara. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepada aku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepan. Serta bila datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kita harus senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Jabir bin ni Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinun dhanna billahi azza wa jalla. Rawahul Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian itu mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu kita harus senantiasa optimis akan rahmat Allah selama kita menjalankan perintah-perintah Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jika Allah tidak memberikan apa yang kau minta itu, berarti Allah memberikan kebaikan kepadamu. Karena dengan begitu engkau akan bersungguh-sungguh menghadap kepadanya. Allah tidak memberikan bukan karena kikir, atau karena tidak ada yang diberikan, atau karena Allah membutuhkanmu, tapi Allah tidak memberikan karena Allah Maha Pemurah. tetapi Allah kadang tidak memberinya di alam fana, hanya saja Allah membalasnya besok di akhirat, alam yang kekal abadi. Wallahu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma syaka minkum min ahadin abada. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar amal-amalnya. Quran Surat An-Nur ayat 21. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berharap kepada Allah akan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

0: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.
1: Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Karantina Jambi kawal pengiriman 262.000 bibit eukaliptus di Kalteng. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Karantina Jambi memastikan kesehatan 262,240 batang bibit eukaliptus

tercatat pada Desember 2025 sebanyak 3 kali dengan total 70.420 bibit, sementara hingga Juni 2026 telah tercatat 4 kali pengiriman dengan total 310.440 bibit. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko Karantina Jambi kawal pengiriman 262.000 bibit eukaliptus ke Kalteng. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 99,2 FM Perempuan Jambi.
1: Proklamasi kami bangsa Indonesia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakak lagi baca apa sih, Mak?
3: Kakak lagi baca teks proklamasi, Dek.
2: Proklamasi itu apa?
3: Proklamasi, sayang. Proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan ini berkat perjuangan keras pahlawan kita terdahulu yang rela berkorban jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia.
2: Terus?
3: Tugas kalian harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu semua harus dilakukan dari sekarang.
2: Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar kan, Ma?
4: Dan jangan kebanyakan main game online deh.
2: Kokok.
5: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif, serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi, yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

Soal pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko, dan akan hadir sederetan lagu-lagu daerah Nusantara dan juga sederetan informasi yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan tentunya ganti-ganti pada pagi hari ini, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya, dan tidak ada hambatan apapun itu ya. Tentunya hadir satu informasi di ruang dengar ganti-ganti. Kali ini ada Bank Rakyat Cina, Bank Indonesia, dan Otoritas Moneter Hong Kong. Ini menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk membangun kerangka kerjasama transaksi mata uang bilateral antara Indonesia dan juga Hong Kong. Tentunya ganti-ganti kerjasama tersebut bertujuan memfasilitasi penggunaan mata uang rupiah Indonesia dan renminbi di luar negeri dalam kegiatan perdagangan dan investasi lintas batas antara pelaku usaha dan lembaga keuangan di kedua wilayah. Melalui kerangka transaksi mata uang bilateral tersebut, perusahaan dan institusi di Indonesia maupun Hong Kong akan dapat melakukan pertukaran dan penyelesaian transaksi secara langsung menggunakan rupiah dan renminbi luar negeri tanpa harus bergantung pada mata uang ketiga. Ganti-ganti sebagai tindak lanjut Bank Indonesia dan HKMA, ini akan memimpin penyusunan pedoman operasional serta berbagai persiapan teknis yang diperlukan untuk implementasi kerangka kerja tersebut. Kedua otoritas juga akan menunjuk sejumlah bank di Indonesia dan Hong Kong sebagai dealer lintas mata uang yang berpartisipasi dalam skema tersebut. Kepala Eksekutif Hakma Edi Yu ini mengatakan bahwa peluncuran kerangka transaksi mata uang bilateral antara Hong Kong dan Indonesia menjadi langkah penting dalam memperluas penggunaan mata uang regional khususnya renminbi ini, ganti-ganti. Nah, melalui skema baru ini, perusahaan di Indonesia dan Hong Kong nantinya dapat melakukan transaksi secara lebih menggunakan rupiah dan renminbi. Otoritas Moneter Hong Kong ini menyebut langkah tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas sekaligus memperluas penggunaan mata uang regional. Bank Indonesia juga selama ini menilai transaksi mata uang lokal dapat meningkatkan efisiensi dan mengembangkan pasar keuangan domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dan ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ganti-ganti kembali lagi di Jambi Pagi Iko kali ini, ganti-ganti informasi di ruang dengar, ganti-ganti bahwa Teater Kuju ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi menggelar Festival Tapak Kuju 2026 di Taman Budaya Jambi. Nah tentunya ganti-ganti pada tanggal 13 hingga 15 Juni 2026, kegiatan ini menjadi ajang pementasan karya mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi sekaligus wadah ekspresi dan apresiasi seni teater bagi generasi muda. Festival tersebut resmi dibuka oleh Ketua Jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi FKIP Universitas Jambi yaitu Dr. Irma Suryani. Dalam sambutan, Irma menyampaikan bahwa pelaksanaan festival tahun ini memiliki konsep yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Irma juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan, komunitas seni, media partner, serta para sponsor yang memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Tapak Kuju 2026 ini. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan seni dan budaya di lingkungan kampus maupun masyarakat. Festival Tapak Kuju 2026 ini menghadirkan 3 pementasan teater selama 3 hari berturut-turut. Pada hari pertama, Sabtu 13 Juni 2026, penonton disuguhkan pementasan naskah Mega-Mega. Selanjutnya, pada Minggu 14 Juni 2026 akan dipentaskan naskah Malam Jahanam. Dan pada hari terakhir, ganti-ganti hari ini 15 Juni 2026, festival ditutup dengan pementasan Aduh. Seluruh rangkaian pertunjukan berlangsung di Taman Budaya Jambi dan terbuka bagi para undangan serta pecinta seni teater. Dan ketika nanti itulah informasi kita di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
1: Eh, info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
0: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
1: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
0: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
1: Ya iyalah, Bud.
0: Ampun, hoax.
2: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Skema subsidi silang, warga miskin tidak perlu bayar iuran sampah. Wali Kota Jambi Maulana memastikan kebijakan masyarakat kurang mampu tidak akan dibebani iuran dengan program operator pemungutan sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Akan diterapkan melalui skema subsidi silang yang tengah disiapkan pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana memastikan usai dialog publik pengelolaan sampah di Aula Kriya Mayang. Mendukung menyampaikan ataupun maksud kami, Maulana menyampaikan bahwa secara umum masyarakat mendukung pelaksanaan program OPBM sebagai solusi penanganan sampah di Kota Jambi, namun persoalan iuran menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam forum tersebut. Dan masyarakat yang belum bersedia mengikuti layanan OPBM tepat dapat membuang sampah ke depo ataupun tempat pembuangan sementara atau TPS yang masih beroperasi dan belum ditutup oleh pemerintah. Pemerintah kota akan mendorong sistem pengelolaan iuran yang transparan dengan mengedepankan musyawarah warga akan dilengkapi berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hingga saat ini masih terdapat dari 240 TPS yang belum ditutup di berbagai wilayah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi tengah menyusun rencana induk pengembangan pengelola sampah yang akan menjadi dasar pembangunan dan revitalisasi depo sampah pada tahun mendatang. Juga akan menambah fasilitas amrol atau bak penampungan sampah untuk mendukung sistem pemilahan antara sampah basah dan sampah kering. Kanti-kanti inilah kabar hari iko, skema subsidi silang warga miskin tidak perlu bayar iuran sampah. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id.